0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya Malam Satu Suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada Malam Satu Suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kali ini kita bakal dengerin informasi cuaca bareng rekan Verisa dari BMKG Ahmad Yani.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan juga Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 pukul 07 hingga 19 WIB. Untuk kota Surakarta, pagi hingga siang umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Terdapat potensi hujan ringan di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap kemudahan dan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Teman Pro 2, itu tadi informasi cuaca dari rekan Verisa dari BMKG Ahmad Yani.
3: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, balik lagi sama Sky.
5: Dan aku, Sylvia Aji.
4: Kenapa tuh kayak gitu tuh?
5: Gatel.
4: Oh, gatel. Kirain masih bingung mau makan apa?
5: Iya, kita itu off mic aja kali.
4: Oh, off mic aja. Oke, kira.
5: Kayaknya semuanya harus tahu ya.
4: Satu dunia harus tahu. Biar bisa membantu kebingungan gitu.
5: Oh iya.
4: Soalnya bingung banget kan. Siapa tahu bisa dibantu kasih inspirasi sarapan. Nah.
5: Iya, benar juga ya.
4: Benar kan?
5: Iya, iya, makasih.
4: Siapa tahu teman berdua ada yang mau ngasih inspirasi sarapan. Sarapan enggak tuh. Sarapan buat ngasih sih.
5: Inggrisnya Inggris banget. Heeh, ya.
4: Mentang-mentang tadi habis ini.
5: Good vibes,
4: benar.
5: Iya sih, benar juga sih ya teman Pro 2. Kadang-kadang minggu tuh bingung gitu kan ya, mau makan apa. Kayaknya gak minggu doang tiap hari
4: dia ini bingung, jadi iya. Ya siapa tuh ada inspirasi, jadi boleh banget nih share-share ke WhatsAppnya Pro 2. Nanti biar Kak Sisil tahu nih mau sarapan apa gitu.
5: Yes, teman Pro 2. Kita balik lagi yuk update informasi.
4: Balik, kita update informasi. Ada informasi apa sih hari ini? Kamu suka dengerin ini gak? Kalau tadi kan kita bahas soal konsernya si Avenged Sevenfold.
5: Mm-hmm.
4: Nah, suka ada satu atau beberapa musisi Indonesia yang paling disuka gak?
5: Aku cuma suka musisi kalau Indo tuh, bisa dibilang musisi karena ya, Wingky Wiryawan.
4: Ah, bentar ya. Bentar ya, itu siapa ya?
5: DJ Wingky.
4: Oh, DJ Wingky.
5: Iya, dia doang.
4: Serius?
5: Sumpah.
4: Selain itu berarti any genre gitu didengerin.
5: Iya, pokoknya semuanya
4: apapun
5: lah dengerin.
4: Apapun lagu gitu didengerin. Oke.
5: Kalau luar negeri, Celine. That's it, gak ada yang aku puja-puja gitu.
4: Oke, berarti ya dengerin apa yang diputar di radio aja ya, soalnya tiap hari dengerin musik. Bener kan?
5: Bener banget.
4: Iya sih. Nah, kalau aku tuh sebenarnya aku suka ini, akhir-akhir ini suka dengerin kayak Bernadia, Itkitaf gitu. Aku
5: kenapa
4: suka dengerin mereka? Karena apa ya, lagunya pertama
5: lagi relate.
4: Relate juga agak gimana ya? Lagunya asik yang jelas ya.
5: Oh, lagunya enak. Lagi asik.
4: Gitu. Lagi asik banyak didengerin, jadi kayak juga ikut dengerin dan ternyata enak gitu.
5: Karena gini, terkadang kan kita suka dengan satu lagu itu mungkin karena ya pas lagi sinkron aja, pas lagi relate atau apa. Cuma kamu pernah enggak suka semua lagu dari apa yang dia hasilkan, atau ya udah dia cuma ini doang, atau misalkan ya karena dia lagu bagusnya cuma satu, ya udah karena satu itu doang yang lain B aja menurut kamu, atau kalau kamu udah suka personalnya misalkan kayak Itkitafnya or maybe Bernadianya, jadi semua lagu-lagunya dia kamu suka gitu, kayak gitu nggak?
4: Kalau aku ada satu band yang aku beneran ikutin banget.
5: Siapa?
4: Mungkin teman Prodo juga udah mulai sebal gitu ya, setiap Sky ngomongin soal musisi pasti ngomongin
5: kenapa?
4: Dia Biru-Baru.
5: Biru-Baru, oh yang biru-biru itu.
4: Aku beneran ngikutin dari lagu, enggak dari nol banget sih sebenarnya. Cuman dimulai dari konten di TikTok, ada yang bahas soal musisi-musisi indie gitu. Terus muncullah Biru-Baru satu lagunya, dan lagunya tuh dulu cukup, apa ya bahasanya, kalau aku sih nyebutnya agak dreamy-dreamy gitu vibesnya. Nah itu lagunya enak, enak banget. Tapi terus mereka tuh explore genre terus gitu loh.
5: Explore terus.
4: Sampai album terbaru terakhir mereka itu konsepnya lebih kayak band gitu. Band, pop band gitu. Jadi aku ngikutin mereka dan semua lagunya aku suka.
5: Itu khusus si biru-biru itu?
4: Biru-baru. Biru-baru, itu aku suka banget. Jadi,
5: oh gitu.
4: Makanya aku selalu mengejar gigs mereka di Jogja, di Solo, tuh aku selalu mengejar.
5: Oh gitu, gimana kalau kita puterin aja pagi ini untuk biru-baru?
4: Biru-baru kayaknya agak, nanti agak siangan kali, terlalu ngerok kalau pagi ini langsung biru-baru, ya agak siangan deh nanti langsung udah aku siapin.
5: Ya, nggak langsung melek ya rasanya?
4: Nggak langsung biar gitu. Iya. Serius, kita buka dengan biru-baru kali ini kayaknya agak terlalu duar gitu.
5: Iya.
4: Jadi nanti agak siangan, udah aku siapin, tenang aja.
5: Oke, baik. Nanti
4: udah aku siapin ada biru-baru di sini nanti. Nah, tadi kan ngomongin soal si ini, Idgita sama Bernadia. Kalau aku tuh ini, si Idgita itu baru aja comeback. Aduh, comeback juga.
5: Oh iya?
4: Comebacknya tapi bareng sama Yura Yunita. Jadi di lagunya Yura Yunita, dia tuh featuring sama si Idgita dengan lagu Mendung. Judulnya Mendung.
5: Oh, Mendung.
4: Judulnya Mendung.
5: Kamu udah pernah dengerin belum?
4: Belum.
5: Sama lagi?
4: Belum, nanti kita dengerin.
5: Kita dengerin,
4: kita dengerin ya. Abis ini ya. Jadi itu lagu barunya si Idgita, lagu barunya Yura Yunita sama Idgita gitu ya, single collab. Judulnya Mendung, buat menggambarkan berani menerima rasa sedih gitu.
5: Oh gitu.
4: Jadi ya seperti ciri khasnya Yura sama ini ya, si Idgita, selalu menerima perasaan-perasaan yang muncul dalam diri kita gitu.
5: Iya sih, benar-benar.
4: Tipe-tipe lagunya gitu.
5: Iya. Kamu udah dengerin juga belum yang Yura Yunita, kalau enggak salah ada yang apa? Pertiwi ya, apa sih?
4: Oh, ini. Hah? Pertiwi?
5: Pertiwi atau apa gitu kalau
4: enggak salah. Belum lagi.
5: Aku ada lihat sekilas gitu ya, tapi aku enggak pantengin banget. Kan ada yang kasih react gitu kan. Sampai katanya ada yang nangis tau dengerin.
4: Oh iya,
5: gitu.
4: Sumpah.
5: Tapi kalau Yura sih, Yura Idgita tuh kalau bikin lagu emang kayak dari perasaan gak sih?
4: Bener.
5: Kayak ditampilin banget gitu loh.
4: Biar kita tuh menerima perasaan kita, asik.
5: Udahlah, terlalu dalam.
4: Terlalu dalam ya.
5: Terlalu jadi dalam. Oh, beda lagi.
4: Itu beda apa lagi? Itu
5: beda lagi.
4: Biar kita juga ikut menerima perasaan gitu. Kita dengerin diri kita juga.
5: Oke.
4: Harus bahagia.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh! Eh, kamu! Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih!
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Emang ya lagu tuh kadang bikin kita galau, padahal kita nggak galau, iya nggak? Apa nggak?
1: Enggak, gitu kalau gak? Aku nggak.
0: Oh kamu nggak gitu?
1: Kalau nggak?
0: Kalau aku kadang gitu, jadi kayak awalnya sih sebenarnya biasa aja ya.
1: Mm-mm.
0: Cuman gara-gara dengerin lagu galau nih, lagunya siapa? Misalnya For Revenge, ya. For Revenge kan lagunya ini banget ya, sakit
1: dalam
0: gitu kan. Oh kayak ya ampun gitu kan. Nah itu kadang aku ikut kayak kebawa galau, apalagi kebawa sealbum, nah makin galau.
1: Kayak sih kalau aku syukurnya, kalau aku malah bergantung mood aku.
0: Oh,
1: semakin okay. Mellow aku, semakin galau aku, akan aku puter lagu yang sekencang-kencang mungkin. Beatnya se-upbeat mungkin.
0: Malah dibalik ya berarti ya.
1: Karena semakin aku puter lagu mellow, bisa mewek nanti kak.
0: Mungkin
1: drama gitu. Kan gak lucu
0: bener ya. Juga jadi,
1: balikin aja, jadi kalau misalkan lagi kalau lagi kesel, kalau lagi galau, aku akan puter lagu yang upbeat. Tapi kalau lagi yang biasa-biasa aja, lagu melo-melo it's okay. Gitu. Tapi gak sampai ke bawah gitu, enggak gitu.
0: Soalnya tuh kadang kalau aku sih kayak gitu, kadang-kadang aja sih sebenarnya gak yang setiap dengerin lagunya Bernadia gitu jadi ikut kayak ikut diselingkuhin kan, enggak ya sebenarnya ya.
1: Enggak boleh, omongan adalah doa. No,
0: kan enggak ya. Jadi tapi kadang ikut kebawa perasaannya, kebawa kayak melo, kayak apalagi kalau dengerin live.
1: Padahal lagi biasa aja gitu.
0: Lagi biasa aja. Pastinya lagi happy-happy aja ya. Kita we live life aja gitu kan. Cuman bisa tiba-tiba kayak kenapa ya? Kasian banget Bernadia gitu. Padahal Bernadia gak apa-apa.
1: Kita yang kenapa-napa
0: kita
1: kayaknya.
0: Kita yang kenapa-apa. Oh, gitu. Nah itu kadang aku bawa kayak gitu.
1: Oh gitu. Oke.
0: Tapi ini berdasarkan pengalaman Anda bertonton siaran. Biasanya teman berdua atau teman-teman yang request lah ya. Itu sambil curhat atau enggak? Atau enggak biasanya?
1: Sejauh ini sih enggak ya. Karena sebelum-sebelumnya saya kan ngasuhnya sepuh-sepuh ya kak ya, jadi kayaknya mereka tidak ada yang curhat gitu.
0: Okay.
1: Lebih kayak Mbak Sisil makan apa, Mbak Sisil kemana gitu.
0: Oke, update kabar ya.
1: Gitu, jarang banget untuk, karena kan sebelumnya ngasuhnya yang sepuh-sepuh. Jadi kalau kayak gitu kan kayak jarang ya kak curhat ya. Kan nggak mungkin Sil lagi banyak tagihan nih di rumah. Kan enggak kakak ya.
0: Bener juga ya, ini ya obrolannya akan arahnya ke situ ya.
1: Karena
0: kalau
1: kan obrolan dewasa gitu ya kak.
0: Dewasa
1: gitu.
0: Banget sepertinya itu belum relate buat saya.
1: Nah kalau di sini tuh ada sih beberapa yang suka cerita kayak misalkan nih kak aku mau request lagu ini soalnya lagi gini. Ada biasa Kak Musang tuh, Kak Musang terus sama Kak Lara Purnamasari.
0: Okay.
1: Jadi kayak nemenin galaunya dia gitu.
0: Ya itu makanya kadang kayak diputerin di radio tuh makin kayak ikut terbawa, apa sih terbawa juga. Ikut
1: terhanyut.
0: Ikut terhanyut.
1: Baju kali ya hanyut.
0: Dikali dong. Iya kadang kayak gitu, tapi ya emang beda-beda sih setiap orang sih. Jadi kadang kalau kita konser, festival gitu ya, lihat temen-temen tuh banyak yang misalnya dengerin hari ini For Revenge misalnya ya, salah satu guest star-nya. Nah itu bisa banyak banget yang nangis gitu, kebawa perasaan. Kadang kita juga ikut nangis karena ngeliat orang-orang nangis. Nah
1: gitu.
0: Enggak sih sebenarnya, asbun aja nih.
1: Enggak, ini asbun aja sih
0: sebenernya. Asbun aja sebenernya. Tapi gak semua sih gitu. Jadi ya memang setiap orang beda-beda.
1: Iya betul gitu. Banget. Karena kan gak mungkin sama ya kak ya.
0: Ya udahlah kita dengerin dulu aja lagi ya. Siapa tahu.
1: Jangan yang galau ya.
0: Enggak, ini kita semangat banget. Semangat banget bareng sama Lomba Sihir.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.
2: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini.
3: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
2: Atau yang ini.
4: Oops,
2: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
5: Teman Pro 2, ini hari Minggu, udah waktunya race-race itu dimulai. Jadi balapan-balapan itu akan dimulai hari ini nanti ya. Nanti malam sih di Singapura ada F1. Ada GP Singapura gitu. Terus kalau nanti di Lombok itu, di Mandalika, ada MotoGP. MotoGP buat hari ini.
6: Kemarin kita sempat bahas itu ya?
5: Yes, hari ini tuh hari balapannya gitu.
6: Okay, terus?
5: Buat hari ini si kebanggaan Gen Z ya, Veda Pratama itu bakal start di posisi ketujuh buat Moto3 GP di Indonesia nanti. Gitu, di Mandalika. Veda Ega tuh bakal start dari posisi ketujuh. Setelah kemarin dia di hasil dari kualifikasi di Q2 ya, yang berlangsung juga Sabtu kemarin, dan dia tuh mencatat waktu sekitar 1 menit 37,24 detik gitu. Sementara nanti buat Moto3 itu yang ada di pole position itu ditempati sama pembalap dari Red Bull KTM, Ajobrian Uriarte. Nah, Uriarte itu di sesi kualifikasi ya, itu mencatat waktu 1 menit 36,86 detik. Jadi memang tipis banget sebenarnya ya posisi-posisi depan tuh di kualifikasi. Nanti mereka bakal tancap gas alias mulai balapan gitu ya nanti sore sekitar jam 3-an gitu. Mereka bakal mulai race-nya gitu. Sedangkan buat ini, kalau buat itu? Si MotoGP-nya, kemarin Marc Marquez yang menjuarai gitu. Buat sesi sprint ya, buat sesi sprint-nya Marc Marquez, nah itu dia, yang jadi pemegang pemenang dari sprint-nya. Itu dia juga sekarang lagi ada di puncak klasemen ya, setelah menang sprint kemarin dengan 12 poin. Jadi dia mengungguli, yang kemarin sih yang unggul sebelumnya ada George Martin. Terus setelah si Marc Marquez ini menjuarai sprintnya gitu, dia unggul 4 poin dari George Martin gitu.
6: Okay, berarti kita tungguin aja kali ya.
5: Kita tungguin hasil hari ini, siapa yang bakal kemudian ada di top klasemen setelah GP di Mandalika nanti gitu.
6: Ya, terus kita tunggu aja lah ya.
5: Kita tunggu juga nanti F1 malam nanti juga bakal ada race juga di Singapura. Itu yang pegang pole position ada si Max Verstappen gitu. Dia bakal pegang pole position ditemani sama dua pembalap Ferrari. Ada si siapa namanya, Charles Leclerc, dan juara dunia sebelumnya gitu. Jadi nanti kita tunggu ya seperti apa hasil dari balapan hari ini. Karena hari ini dua balapan nih, pada bingung gak sih mau nonton yang mana?
6: Ya paling kalau itu di kamar, misalkan TV-nya di kamar satu, yang di depan satu, ya udah satu-satu gitu.
5: Puter-puter gitu ya nontonnya ya, boleh-boleh, menarik sih sebenarnya ya idenya ya. Atau yang satu pakai HP, yang satu pakai laptop, nah itu, juga, itu juga boleh. Jadi update-nya langsung dua gitu, apalagi nanti si F1 tuh nanti di karena di Singapura pasti malam dan ada city light-nya gitu, seru banget.
6: Iya.
5: Dengan ini, dengan lane alias jalan yang tidak terduga juga. Selalu ada aja safety car gitu.
6: Oh iya, I know.
5: Kita tunggu ya nanti ya.
6: Kita semoga, tunggu aja nanti.
5: Semoga enggak safety car jangan keluar lah ya. Takut banget.
6: Jangan lah ya.
5: Jangan. Abis ini kita balik lagi, jadi jangan kemana-mana. Di sini aja.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

soal motorsport ya, dari MotoGP sampai F1. Aku mau ini nih, ajak teman berdua buat geser ke, masih seputar olahraga juga, tapi kita ke olahraga tenis gitu. Jadi petenis Indonesia, Aldila Suciadi itu bareng sama pasangannya, Erin Routliff itu ya, dari Selandia Baru, harus kandas di semifinal ganda putri China Open 2026 setelah dia tuh kalah dari unggulan pertama Katerina Siniakova sama Zhang Shuai dengan skor 4-6, 2-6 di Beijing Sabtu kemarin. Nah, dikutip dari WTA ya, pada pertandingan turnamen WTA 1000 tersebut, Aldila sama Erin tuh harus mengakui keunggulan Siniakova dan Zhang setelah berjuang selama kurang lebih 1 jam 14 menit. Di set pertama sih emang ya Aldila sama Erin tuh sempat menjaga persaingan gitu dengan mampu menjaga menyamakan kedudukan di 2-2. Tapi kemudian ya si Siniakova sama Zhang tuh mampu mengambil momentum dengan merebut game-game berikutnya dengan akhirnya unggul 4-2. Terus juga di babak berikutnya itu di set pertama ya, set pembuka itu diakhiri dengan skor 6-4. Terus di set kedua sempat memimpin nih Aldila sama Erin itu di 1-0, namun kemudian game-game berikutnya ya itu diungguli sama Siniakova dan Zhang. Ya di China Open ini Aldila harus puas ya kandas di semifinal gitu, tapi gak apa-apa karena keren banget Aldila ya. Kalau aku sih terakhir ngikutin sampai Wimbledon juga Aldila waktu main ganda putri juga selalu keren gitu. Terus si pasangannya, partnernya, si siapa namanya, Erin Routliff itu juga kemarin juga masang keren di ganda putri walaupun gak bareng sama Aldila ya di Wimbledon sebelumnya. Tapi di China Open ini juga si Aldila sukses lah bisa sampai di semifinal gitu. Bagus banget sampai di semifinal ini mengalahkan banyak petenis-petenis. Biasanya emang kalau udah main ganda ya, itu perihal kerjasama sih, gak cuman skill aja. Kalau di single atau main sendiri itu biasanya tuh kan kita lihat banget nih skillnya gimana, terus apa namanya upgrade diri dia setelah kemarin di kompetisi sebelumnya dia di posisi mana di kompetisi ini China Open gitu ya, itu bisa naik atau turun. Nah itu kelihatan banget nih performanya, terus skillnya itu bakal kelihatan banget kalau main sendiri. Tapi kalau udah ganda gini, ini biasanya mulai kelihatan gimana cara dia kerja sama, terutama sama pemain-pemain asing ya, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi emang kalau aku sih sebenarnya kalau nonton tenis ya lebih seruan nonton ganda, apalagi ganda terus dikasih mic. Nah itu keluar semua tuh obrolan-obrolan seru para pemain waktu lagi di lapangan. Nah karena emang kalau di ganda kan mainnya bareng ya, jadi banyak waktu buat ngobrol-ngobrol gitu kayaknya orang-orang ini ya, pemain-pemain ini waktu di lapangan. Asik banget kalau nonton tenis itu ganda gitu. Tapi juga seru juga sih kalau single ya, single juga kerasa banget nih persaingannya, bisa cepet-cepetan, kenceng-kencengan gitu. Nah abis ini masih balik lagi teman-teman, jadi jangan kemana-mana, Sky puterin dulu berapa lagi buat teman-teman semua.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin ini mendorong masyarakat untuk memperkuat literasi digital dengan menerapkan nilai Pancasila. Menurutnya, masyarakat perlu kritis menerima informasi, bijak berinteraksi, serta bertanggung jawab terhadap konten digital yang dibagikan. Pesan itu disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI bertema Budaya Bermedia Digital yang berlangsung tanggal 7 Oktober kemarin. Nurul menjelaskan bahwa penetrasi internet Indonesia mencapai lebih dari 81% atau sekitar lebih dari 235 juta jiwa pada tahun 2026. Peningkatan akses internet harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital agar masyarakat memahami informasi secara kritis dan juga bertanggung jawab.
0: Info Pro 2.
1: Ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik. Dengan mengusung tema Suara dan Nada dari Indonesia Timur, acara ini digelar di Istora Senayan kemarin. Sebagai penyelenggara kedua, Senada Indonesia 2026 menghadirkan musisi lintas generasi. Dan acara ini memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton. CEO dari Antara Suara, Andri Veraning Ayu, ini menjelaskan bahwa Senada bukan hanya tentang menghadirkan sebuah konser, tetapi juga bagaimana membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton. Menurutnya, perpaduan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton. Melalui konsep tersebut, penonton bisa menikmati musik sekaligus juga mengenal Indonesia dari perspektif yang lebih luas. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.go.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Balik lagi teman Pro 2 di...
1: Di mana ini?
0: 105,5 FM
1: Pro 2 Surakarta.
0: Oh yes, betul banget.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik aku. Dan masih aku Sylvia Z.
1: Dan juga Sky.
0: Yang masih bakal nemenin kamu sampai kurang lebih jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Jadi masih panjang gitu waktu kita. Dan ya kan, kita mau apa ya? Kita mau ajak kamu semua teman Pro 2 untuk gabung untuk komentar-komentar, mau diputerin lagu apa siang ini gitu.
1: Betul.
0: Ya kan? Jadi jangan ragu-ragu.
1: Yes, ya. Jangan ragu-ragu, langsung aja. Mau request lagu apa boleh banget langsung aja kirim di WhatsApp-nya Pro 2 gitu ya, di 081-327-866-966.
0: Kok kamu udah hafal cepat
1: sekali?
0: Kamu cepat sekali.
1: Cepat sekali.
0: Dulu aku masih nyontek loh soalnya.
1: Oh yes,
0: serius.
1: Yes.
0: Karena aku tuh paling lemah untuk menghafal ya. Hafal nama, nomor telepon. Nomor telepon aku aja aku gak hafal.
1: Sampai sekarang?
0: Serius?
1: Parah?
0: Enggak. Maksudnya harus diingat-ingat lagi gitu.
1: Oh, okay.
0: Enggak yang sutut-tut-tut langsung gitu. Ini berapa ya? Ini bukannya ini gitu.
1: Oke, kalau aku kalau nomor itu cenderung cukup cepat hafal. 3-4 kali apa namanya nyebutin gitu udah hafal aku nanti.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Kalau aku nomor gitu.
0: Aku lebih ciriin kalau plat mobil, plat motor aku cepat. Tapi kalau nomor telepon banyak ya kak ya. Jadi kayak apa ini gitu.
1: Aku malah kebalikannya.
0: Kebalikannya.
1: Kebalikannya karena plat kan cuma dikit nih nomornya. Nah, itu aku malah sering kebalik-balik.
0: Gitu. Lucu ya, lucu sekali. Nah, jadi teman Pro 2 gampang banget kalau misalnya kamu mau diputerin lagu bagusnya, mau Indo, mau Manca, terus mau 1, 2, 3, 4, 5, boleh semua. Pokoknya langsung aja cus WhatsApp ya, kita tunggu.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Tetap dalam jiwa teman pro 2 ya, dari Isyana Saraswati. Ini salah satu penyanyi yang menurut aku juga oke. Lintas genre juga dia
1: kayaknya. Heeh, benar.
0: Scream bisa.
1: Iya.
0: Apalagi es krim bisa.
1: Aduh,
0: makan,
1: enak.
0: Makan.
1: Benar. Bisa ya, kan? Ya gitu ya.
0: Serba bisa dia.
1: Serba bisa.
0: Heeh,
1: benar.
0: Kok bawang ya? Gitu. Kok bawa bawang ya?
1: Waduh.
0: tapi FYI ya teman pro 2, kita harus kasih tahu teman pro 2 kalau misalnya tadi kita makan sesuatu yang rasanya unik.
1: Mm-mm, setuju, benar, kita harus kasih tahu karena kita sampai sekarang nggak tahu ini apa.
0: Iya, jadi bentuknya tuh kayak apa?
1: Apa sih apa? Kayak roti
0: jahe,
1: roti jahe, roti jahe atau roti kue kacang gitu loh, mirip kayak gitu teksturnya juga mirip-mirip, ya kan?
0: Iya benar. Terus atasnya tuh ada wijen-wijennya gitu. Kita pikir
1: salah satunya,
0: ternyata tidak keduanya.
1: Ini apa ya?
0: Tapi rasanya tuh kayak ada soto-sotonya, Kak.
1: Aku setuju.
0: Soto ada daging khas sapi-sapinya gitu.
1: Ah, kalau sapi kayaknya agak terlalu dirasa-rasakan sepertinya ya, kalau rasa sapinya itu ya.
0: Gak bisa ya.
1: Cuman emang ada kayak rempah-rempah yang ada di soto juga.
0: Tuh kan bener. Ya kan kayak ada rempah-rempah bumbu sotonya kan. Jadi sebenarnya itu makanan kering apa basah sih?
1: Nah, jangan-jangan ini harusnya di ini.
0: Di soto.
1: Apa sih? Dikasih di... Apa sih? Diseduh.
0: Mie kali diseduh, ya kan?
1: Siapa tahu, harusnya ini dimakan diseduh gitu.
0: Siapa tahu teman pro 2 tahu gitu ya makanan apa. Karena kita dari tadi berdua nih kayak, ini HP ya? Ini HP, gak tahu. Tapi kok bukan ini ya? Tapi gak ada ininya. Kalau kamu bilang kan tadi apa, kue jahe. Kue jahe, tapi gak ada jahe-jahenya.
1: Iya.
0: Terus pas aku makan, aku mencari rasa kacangnya. Karena aku suka kacang pertama makan. Pas aku cari kacangnya tidak ada, Kak.
1: Bener.
0: Dan adanya rasa soto.
1: Nah itu dia, jadi dua praduga kita, harapan-harapan
0: bersalah
1: kita
0: lagi.
1: Salah.
0: Udah praduga, bersalah.
1: Bersalah, beneran bersalah ini praduga.
0: Bukan apa praduga ini? Tak bersalah, tapi praduga bersalah.
1: Praduga
0: gitu ya.
1: Bersalah, gitu.
0: Ya mungkin kamu sebagian besar yang tahu gambaran dari kita tadi, boleh dong komen-komen ya, kira-kira itu kue apa sih?
1: Bener.
0: Sampai sekarang tuh kita gak nemu itu
1: apa. Ini apa ya ini?
0: Gitu. Ya udah deh, daripada kita pusing ya, mendingan kita bacain dulu WhatsApp dari Pro 2. Teman Pro 2. Jadi ada Kak Endang Sewidiastuti. Mbak Sisil suaranya kurang ngegas. Jangan ngegas-ngegas kakak. Kakak kenapa sih suka banget Sisil yang versi ngegas? Bu yang kalem dikit gitu loh ya. Masih tebak-tebakan sih, ini betul kah Sisil katanya. Ada Sisil di sini dan juga ada
1: Sky.
0: Jadi ada dua di sini ya. Mungkin suaranya terdengar samar-samar mirip gitu ya.
1: Sama-sama ngegas.
0: Sama-sama iya. Enggak, tapi aku dibilang kurang ngegas.
1: Kurang ngegas katanya.
0: Iya, pokoknya kalau Sisil tuh harus identik dengan gas kah?
1: Mungkin kali ya.
0: Panas bawaannya ya, Kak ya.
1: Bawaannya seperti sumbu. Cuaca Solo sepertinya ini sudah mulai panas juga.
0: Sumbu pendek ya, Kak ya. Oke, baik, kompor kali sumbu pendek. Enggak, Kak Endang, ini Sisil masih di sini kok. Jangan ngegas mulu. Capek rem dikit apa? Udah capek soalnya kita hidup di dunia tanpa rem ini.
1: Asik banget tuh.
0: Iya, dunia
1: asoy
0: tanpa
1: deh,
0: rem. Iya, gitu. Soalnya kalau teman-teman berkuda tuh bilangnya dunia tanpa rem. Karena benar-benar enggak pakai rem, gaspol.
1: Oh,
0: iya. Okay. Gitu. Jadi itu dunia tanpa rem, gas kali akan gas mulu katanya.
1: Betul.
0: Lanjut lagi, ada siapa tuh
1: yang ada WhatsApp kita? Kak Minace, as always ya Kak Minace. Hai kakak, happy Sunday juga Kak Minace ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak.
0: Kembali kasih, yaudah langsung aja kita puterin kali ya. Emang Pro 2, tapi bagi kamu yang mau diputerin lagu-lagu bagusnya, tenang aja kita masih buka terus sampai nanti jam setengah 12. Jam 12, karena kita cuma sampai jam 11:30 aja. Tapi tenang aja, bakal kita puterin kok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sky aja. DJ tadi aku ngomongin DJ gitu. DJ. Salah.
1: Apa tuh?
0: Ih, ternyata meler.
1: Aduh.
0: Sky.
1: Kenapa?
0: Kamu lebih senang nonton film yang bagus apa yang jelek?
1: Enggak.
0: Soalnya Sky itu salah satu orang menurut aku oknum yang ternyata film apa aja ditonton sama dia.
1: Ah, benar.
0: Tapi jujur Li, kamu lebih senang nonton film yang bagus apa yang jelek?
1: Yang bagus dong.
0: Kenapa?
1: Karena aku tuh jiwa julidnya tidak bisa ditahan kadang tuh.
0: Gak boleh gitu kakak, kita nah, harus menyimpan kejulitan kita ini.
1: Oh gak boleh ya?
0: Harus untuk tahan disampaikan ya? Nanti.
1: Gak harus disampaikan juga?
0: Iya harus disampaikan juga tetap.
1: Soalnya tuh aku tuh suka ini, apa aja aku komentarin kalau misal apalagi film ya, tiba-tiba alurnya berubah gini, tiba-tiba alurnya berubah gitu. Nah itu aku bisa kayak, kok gitu? Bukan nanti gini, tiba-tiba banget gitu.
0: Oh gitu, jadi kalau kamu tetap milih yang filmnya bagus gitu ya. Tapi ya ini ada hal yang menarik nih.
1: Apa tuh?
0: Karena ada festival film jelek. Kalau kita tahu kan yang di festivalnya sesuatu yang bagus-bagus.
1: Bener
0: gak sih?
1: Bener, biasanya festival tuh film-film yang udah dikurasi, film-film bagus, karya-karya yang apa ya, baru gitu, fresh gitu.
0: Nah kalau yang ini tuh festival film jelek.
1: Film jelek ya?
0: Sebenarnya tuh aku udah dengar ini dari tahun lalu ya, beberapa tahun lalu tuh udah pernah ada festival-festival ini dan pemenang film terjelek dan lain sebagainya. Itu ada, iya serius ada. Dan ini tuh ternyata menjadi ruang bagi film yang belum berani tayang.
1: Oh,
0: entah gitu. Itu misalnya ya salah satu filmnya tuh aku pernah lihat jadi bocor gitu loh. Mic-nya bocor lah, entah kameranya bocor, ada yang kayak gitu-gitu, terus entah ada yang gak nyambungnya atau yang gak kepotong dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu.
1: Oke. Berarti emang secara teknis ataupun secara cerita tuh ada gitu ya miss-nya.
0: Ada miss-nya. Jadi di situ ya udah miss independent itu. Lagu ya kan.
1: Nah, keren miss universe.
0: Beda lagi. Enggak tahu kenapa lo aku enggak suka banget pigeon-pigeon gitu. Kenapa? Karena nggak tahu ya, mungkin di luaran sana punya persepsi sendiri gitu ya, tapi kalau persepsiku sesuatu yang sudah di makeover ya
1: bener.
0: Maksudnya kayak kamu udah operasi, kamu udah ini, kamu udah itu, memang tampil cantik oke, tapi kalau to be a Miss Universe
1: buat
0: atau
1: represent satu hal
0: yang benar-benar murni itu nggak dapet kalau dari aku ya, kalau dari aku mungkin kamu tapi maksudnya aku semuanya tuh lebih oke kalau misalkan ya kamu tampil apa adanya, maksudnya terus kamu juga smart di intelijennya dan lain sebagainya. Nah itu menurut aku pas banget tuh, itu benar-benar beauty combo maut deh kalau menurut aku. Tapi kalau kamu sorry to say pendidikan ya, tapi intelijennya so-so it's okay, tapi kamu dongkrak itu dengan oplas sana sini aku nggak bilang itu murni gitu.
1: Sangat disayangkan gitu. Enggak juga sih.
0: Karena kan yang sayang dia, Kak.
1: Oh iya benar juga.
0: Kita mah kagak nyayangin.
1: Benar juga.
0: Kan yang ini yang nanggung dosanya kan dia.
1: Iya juga, benar. Benar juga. Benar. Kembali ke laptop.
0: Nah, jadi ini balik lagi nih teman Pro 2 tentang film jelek. Festival film jelek. Nah jadi pada di film festival 2026 ini menghadirkan kompilasi festival film jelek di hari Kamis lalu di Taman Ismail Marzuki tepatnya. Dan pemutaran tersebut tuh menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Madani Film Festival di tahun ini. Festival Film Jelek atau FFJ itu hadir ternyata sebagai ruang bagi pembuat film untuk mempertemukan karya yang belum mendapat tempat dengan penontonnya. Gitu. Jadi memang sejelek mungkin gitu loh. Dan festival ini tuh gak cuma sekedar mencari film dengan kekurangan teknis aja yang tadi aku sempat ceritakan, tapi juga kayak mendorong pembuat film supaya berani menayangkan karyanya dia.
1: Berarti jangan mentang-mentang dia merasa kayaknya filmku kurang
0: gagal deh, gitu kan.
1: Malah yaudah bawa sini aja kita lihat seberapa jelek karyamu gitu.
0: Yes, betul banget. Nah, founder Festival Film Jelek, Juan Henry ini menyatakan bahwa FFJ ini berawal dari banyaknya film karya teman-temannya yang nggak dapat kesempatan untuk ditayangkan, Sky, okay. Gitu. Dan menurutnya ini sejumlah pembuat film tuh bahkan nggak mengetahui tempat untuk menayangkan karya setelah filmnya itu selesai dibuat, gitu. Jadi kayak nggak ada wadahnya gitu. Nah, menurut Juan sejumlah film tuh sebenarnya punya potensi untuk ditonton meskipun masih memiliki kayak kekurangan-kekurangan teknis lah ya. Nah, kekurangan ini tuh membuat beberapa karya berpeluang untuk ditolak ketika mengikuti festival dengan standar industri perfilman tadi.
1: Setuju.
0: Nah, penilaian FFJ ini juga mempertimbangkan alasan pembuat mengirimkan karyanya ke festival itu. Kejujuran dan keinginan untuk membuat film tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam proses kurasi. Okay. Jadi gak melulu disengajain gitu loh.
1: Oh, berarti gak boleh ya disengajain ya? Kayak,
0: gak boleh.
1: Yaudah kita sengajain aja, kita buat bocor semua lah. Mic,
0: bocor halus.
1: Waduh.
0: Oh, beda. Okay, okay. Nah, salah satu pembuat film yang mendapatkan ruang melalui FFJ itu adalah Salwa. Melalui film Sehari Semimpi. Judulnya keren sih ya.
1: Bagus.
0: Sehari
1: bagus,
0: Semimpi.
1: Suka.
0: Jadi satu hari satu mimpi.
1: Satu hari satu mimpi.
0: Semimpi.
1: Dari gitu judulnya kan. Sebenarnya menarik ya.
0: Kalau ada bukunya aku mau nonton deh. Aku mau nonton.
1: Nah, itu juga.
0: Kewalak ya. Nah, film ini tuh katanya dibuat tahun 2024 sebagai tugas akhir SMA. Dan awalnya tuh cuma ditayangkan untuk keperluan kelulusan. Dan Salwa mengaku sempat gak pede banget deh gitu loh mengirimkan filmnya karena menganggap karyanya itu tuh jelek banget untuk masuk FFJ. Di festival
1: jelek
0: film
1: aja.
0: Jelek aja dia ngerasa film itu jelek banget dan gak masuk itu gitu teman Pro 2. Bayangin gak?
1: Padahal pede aja.
0: Padahal pede aja. Nah, keberaniannya tuh muncul setelah berdiskusi dengan sejumlah orang di lingkungan festival. Gitu teman Pro 2. Dan untuk informasi selengkapnya akan bisa cek di rri.co.id ya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: 02. Aduh, udah mau jam 11:30 aja.
1: Iya nih.
0: Artinya aku Sulpi Aji.
1: Ya, juga aku Sky.
0: Kita harus pamit ya.
1: Iya, kita harus turun mengudara.
0: Sasetan orang Klaten ini, sasetan warga benar. Klaten.
1: Harus kembali ke habitatnya.
0: Harus kembali ke habitatnya benar. Ya. Jadi teman Pro 2, makasih banget kamu udah nemenin kita dari tadi pagi ya, Sky.
1: Yes, dari pagi-pagi banget kita memulai gitu ya.
0: Pokoknya dengan kekucelan kita pagi hari.
1: Bener. Untungnya teman berdua gak lihat ya.
0: Iya, gak usah, gak apa-apa. Aman. Pokoknya kalau di radio tuh plusnya itu sih ya. Jadi pokoknya sehat-sehat selalu buat kamu teman berdua. Dan apa?
1: Dan ya tetap di sini aja karena abis ini masih banyak program-program seru lainnya. Abis ini temenin siapa sih? Abis ini masih ada Rama sih kayaknya ya.
0: Iya, Rama Gemzi.
1: Nanti Rama bakal menemani kamu di siang hari kamu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Aku Sky
0: dan Sisil
1: harus turun mengudara. Bye. Bye.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: See that girl? There's just something about her. I just...

0: What?
1: Sumbangannya Bapak, Ibu untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 Hit List.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, nama Gemzi, dan kita ketemu lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist, sebelum nanti kita geser ke Pro 2 Kulineran. Di sini kita bakal seru-seruan bareng dan pokoknya bakal puterin lagu-lagu kesukaan kalian di Battle Song sih, teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist ini, teman Pro 2. So, yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget kalian WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi, di Santai Siang di Pro 2 Hitlist. Let's go!

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: nih.
1: Yes, teman Pro 2, saatnya kita geser dari apa nih, suara apa tadi? Geser dari Pro 2 hit list, teman Pro 2, dan kita bakal geser ke santai siang kulineran, teman Pro 2. Sebelum kita geser ke Pro 2 kulineran, aku mau bacain WhatsApp dulu. Ada dari Kak Tika. Nah, katanya, siang Kak, saya Tika dari Karanganyar. Halo Kak Tika. Nah, katanya mau titip salam buat cucu Mbah Trah Pawiro Sumartan yang lagi nungguin jam makan siang. Oke, salamnya dari Kak Tika nih ya. Dan tetap semangat kerjanya dan jaga kesehatan ya. Thank you Kak Tika, thank you. Sehat juga dan semangat juga buat Kak Tika ya. Kalau boleh silakan puterin lagunya Hindia Kak, secukupnya. Oke, coba aku cari ya. Secukupnya, dulu kayaknya ada lagunya. Secukupnya, ada gak ya? Wait. Secukupnya, ada nih. Langsung aja deh, aku puterin dulu lagunya. Ada Hindia, secukupnya buat Kak Tika. So, teman Pro 2, abis ini kita bakal bahas kulineran, teman Pro 2. Dan ada saran atau ada masukan enaknya kita bakal bahas apa? Makanan-makanan yang enak, kalian boleh banget sharing di WhatsApp Pro 2 di 081327866.

0: Eh, Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal

0: kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
0: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Di Pro 2 Kulineran, teman Pro 2, kita bakal bahas makanan lagi. Ada Osmanthus Milk, minuman manis ala the early spring. Nah, di sini tuh biasanya nih teman Pro 2, minuman yang muncul di layar-layar lebar ya, ada dalam the early spring. Salah satunya adalah Osmanthus Milk yang dibuat Luke, diperankan Jing Bun, untuk Flora diperankan Sun Kian. Apa nih? Nah, jadi Osmanthus Milk ini merupakan perpaduan susu dengan bunga osmanthus atau olahannya dengan situs resep Noms yang menghadirkan versi terinspirasi dari drama menggunakan susu, bunga osmanthus kering dan madu, teman Pro 2. Nah, di sini bunga osmanthus fragrance telah lama digunakan untuk memberikan aroma pada teh dan makanan manis. Tanaman yang dikenal memiliki bunga berukuran kecil dengan keharuman yang kuat. Nah, di sini juga, meski terasa seperti penemuan baru bagi sebagian penonton ya, penggunaan osmanthus dalam kuliner memiliki sejarah panjang katanya. Kill mencatatkan tanaman ini sudah dibudidayakan di China selama 2500 tahun dengan bunganya dimanfaatkan di dalam teh, minuman, dan panganan manis. Nah, untuk mencoba di versi rumah nih, resep Noms bisa menggunakan 500 ml susu, 2 sendok teh osmanthus kering, serta 1,5 hingga 2 sendok makan madu. Takarannya juga bisa menghasilkan 2 cangkir dengan tingkat kemanisan yang dapat disesuaikan selera kita. Nah, resep ini juga menyediakan pilihan susu kedelai tanpa pemanis sebagai penggantian susu sapi. Minuman bisa disajikan dengan hangat atau menggunakan es, sehingga pembaca bisa lebih memilih penyajian yang disukai nih. Nah, udah pernah cobain belum? Dan juga penyebutan Osmanthus Milk dan Osmanthus Milk Tea itu sebaiknya mengikuti bahan yang digunakan, karena versi susu belum tentu mengandung teh. Resep Noms di atas itu misalnya memadukan susu, osmanthus, dan madu tanpa tambahan daun teh. Jadi sehingga lebih tepat disebut Osmanthus Milk. Nah, kalian di sini udah ada yang pernah coba? Kalau aku sih belum pernah coba, teman Pro 2. Gimana rasanya? Kalau udah, boleh dong sharing di aku di WhatsApp di 081327866666.

Masih di Pro2 Kulineran. Nah, kita kan sering berpikir makanan ini kok warnanya kok ngejreng banget atau gimana. Udah takut duluan karena takutnya pakai warna buatan dan lain-lain. Nah, tapi tenang, kita bakal bahas ada mengenal jenis pewarna alami waktu di makanan, teman Pro2. Jadi makanan itu ada pewarna alaminya juga. Nah, pewarna alami ini merupakan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan atau sumber alam yang biasanya memberikan warna pada makanan, teman Pro2. Di sini, selain membuat hidangan yang terlihat menarik, pewarna alami ini juga jadi bagian dan dari tradisi kuliner Nusantara yang udah diwarisin dari nenek moyang kita turun-temurun. Ada salah satunya pewarna alami yang digunakan adalah kunyit untuk menghasilkan warna kuning. Nah, ini aku pernah tuh dinyoba dulu buat kremesan gitu ya, pakai warna kuning, teman Pro2. Jadi kremesnya warna kuning dan daun pandan juga dan daun suji yang bisa ngasih warna hijau pada kue tradisional. Sedangkan buah naga merah dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna merah keunguan. Kalau di sini POV aku pernah nyoba dulu di waktu kecil ya, nyoba buat susu kedelai tapi pakai pandan, jadi warnanya hijau tuh. Jadi pakai warna alami loh, teman Pro2. Dan itu aku dipetik dari depan rumah. Dan manfaatkan bahan-bahan alami yang ada di situ. Nah, bahan-bahan ini banyak digunakan dalam pembuatan jajanan pasar, minuman, berbagai hidangan rumahan. Dan juga selain itu, bunga telang menghasilkan warna biru, buah bit bisa ngasih warna merah sampai keunguan. Ada juga kluwek yang dikenal sebagai bahan memberikan warna hitam kecoklatan pada masakan rawon. Nah, rawon kan warnanya hitam ya, teman Pro2. Dan di sini penggunaan bahan-bahan ini menunjukkan kekayaan alam Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk mempercantik tampilan makanan. Meski ini berasal dari bahan alami, penggunaannya harus juga diperhatikan kebersihan, kesegaran, dan pengolahan yang tepat. Jangan sampai nggak tepat pengolahannya. Dan warna juga bisa dihasilkan dari berbeda-berbeda tergantung pada jenis bahan, tingkat kematangan, serta proses masaknya. Ada pewarna alami juga yang digunakan untuk konsumsi harus dalam kondisi aman dan bebas dari kontaminasi. Dan juga nih, mengenal pewarna alami nih, teman Pro2, pada makanan itu merupakan salah satu cara untuk melestarikan kearifan kuliner Nusantara. Karena nenek moyang kita zaman dulu belum ada pewarna buatan dan pewarna yang berbahaya, teman Pro2. Dan juga masyarakat juga bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk membuat hidangan yang menarik sekaligus bisa menjaga tradisi leluhur turun-temurun. Dan dengan pengetahuan, kekayaan alam bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari budaya pangan Indonesia yang aman dan sehat pastinya. Karena generasi muda harus makan makanan yang sehat. Karena biar nanti Indonesia emas, generasi kita bisa emas juga. Gitu.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Saatnya update informasi olahraga di Sportlicious barengan sama Shirley Angeli. Oke? Jangan dipindah frekuensinya, dengerinnya juga bisa lewat aplikasi RRI Digital loh. Udah download belum? Ya udah, kali ini dari MotoGP Mandalika 2026. Yes you. Salah satu olahraga favorit saya dan mimpi saya menjadi seorang pembalap loh. Gak apa-apa kan ya. Jadi, MotoGP Mandalika tahun ini tuh menjadi kesempatan buat Mario Suryo Aji untuk memperbaiki performa di kelas Moto2 ya. Pembalap muda ini tuh diharapkan mampu menunjukkan perkembangan sejak sesi latihan sampai balapan. Ada nih pengamat otomotif namanya Priyandi Satria yang menilai balapan kandang ini memberikan Mario kesempatan tampil di hadapan pendukung sendiri. Tapi dukungan penonton itu perlu diimbangi dengan kesiapan fisik, mental, konsistensi dan juga dukungan teknis sepanjang akhir pekan balapan. Jadi Mario ini perlu membangun performa secara bertahap ya, mulai dari menemukan setelan motor yang sesuai sampai memaksimalkan hasil kualifikasi. Emang sih sebelumnya Mario menjalani latihan di Mandalika barengan sama Veda Ega Pratama di bulan Juli 2026 dan pengalaman itu diharapkan membantu Mario lah untuk beradaptasi dengan karakter sirkuit. Yang jelas menurut Priyandi, yang penting itu adalah menyelesaikan balapan dengan baik dan mengurangi kesalahan. Karena dia juga menilai hasil di kisaran posisi 10 sampai 15 besar itu bisa menjadi pencapaian positif kalau Mario mampu meningkatkan performa. Cuman yang jelas sih, Mario juga bangga ya dengan dukungan penonton yang semakin besar di Mandalika. Apalagi kehadiran dua pembalap Indonesia di ajang itu jadi motivasi lah untuk memberikan penampilan terbaik. Iya, aku juga bangga banget ya nama mereka berdua ini. Wow, selalu harum sekali ya. Semoga sukses nanti di MotoGP Mandalika 2026.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2 ada nggak yang ikut karate? Aku dulu pengen banget loh ikut karate tapi nggak jadi. Nah, kali ini hadir infonya dari pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau PB4K yang menargetkan Indonesia meraih medali emas pada Karate World Championship Kadet Junior dan U21 di Bielsko Biala Polandia tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026. Nah, Ketua Umum PB4K Hadi Cahyanto juga meminta para karateka Indonesia ini membawa kepercayaan diri dan keberhasilan dalam kejuaraan Asia Tenggara sebelumnya di Vietnam untuk menghadapi persaingan di tingkat dunia ini. Indonesia tuh ngirim 11 atlet karate ya, di 4 atlet kategori kadet, 4 atlet junior, dan 3 atlet U21. Hadi juga mengatakan kalau disiplin, kondisi fisik, dan mental bertanding ini menjadi hal yang harus dijaga sama atlet selama mengikuti kejuaraan dunia. Karena menurutnya pengalaman dari berbagai kejuaraan sebelumnya itu menjadi modal penting bagi karate muda Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan terbaik dari berbagai negara. Bahkan PB4K juga memberangkatkan delegasi Guardian Girls Karate Indonesia untuk ikut seminar di Polandia. Widiu, keren ya. Dan dia juga berharap kedua delegasi ini menghasilkan dua manfaat sekaligus, yaitu prestasi bagi karate Indonesia dan tambahan pengetahuan bagi pengembangan program Guardian Girls Karate di Indonesia. Mantap opsi pilih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sportlicious, informasi olahraga. Sportliciousnya masih lanjut ya teman Pro 2. Yuk kita bahas seputar atlet sepak bola luar yang kemarin waktu Piala Dunia rame banget namanya. Fansnya banyak kali. Erling Haaland yang meminta Manchester City itu tetap bersatu dan menjaga sikap positif di tengah krisis setelah klub dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran aturan finansial Liga Inggris. Wah berat ini berat. City emang menghadapi ancaman sanksi berat nih setelah komisi independen menyatakan klub menggunakan kontrak komersial palsu untuk menggelembungkan pendapatan dan memangkas biaya lebih dari 900 juta pound sterling di periode 2009 sampai 2018. Wow, ini kayak, like what? Hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada City itu adalah pengurangan poin dalam jumlah besar sampai degradasi dari Liga Inggris. Waduh, berat banget ya. Meski Haaland baru bergabung pada tahun 2022, skuad saat ini tuh berpotensi menjadi pihak yang terkena dampak sanksi. Dan nanti Manchester City akan kembali bertanding untuk pertama kalinya sejak putusan itu diumumkan ketika menghadapi Liverpool di tanggal 11 Oktober ini. Pertandingan itu menjadi ujian penting bagi tim asuhannya Enzo Maresca di tengah ketidakpastian mengenai masa depan klub. Haaland sendiri menandatangani kontrak baru pada 2025 itu membuat dia terikat dengan Manchester City sampai tahun 2034. Ya ampun lama banget. Tapi masa depannya berpotensi ikut terpengaruh kalau klub menerima sanksi yang berat. Aduh, seram juga ya. Cuman yang jelas Erling Haaland dia optimis dan meminta untuk Manchester City tetap bersatu di tengah krisis yang sedang terjadi ini.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Buffer.

Sportlicious, informasi olahraga. Informasi terakhir di Sportlicious teman Pro 2, kita ke GP Formula 1 ya, yang diadakan di Singapura. Saking panasnya cuaca di sana, FIA itu sampai mengeluarkan peringatan cuaca panas menjelang GP Formula 1 Singapura. Bahkan peraturan terkait itu akan diberlakukan selama balapan ya. Direktur balap Rui Marquez juga memperkirakan kalau suhu Singapura itu melampaui 31 derajat Celcius saat balapan. Kondisi itu juga menambah tantangan pembalap GP Singapura. Makanya FIA menginstruksikan seluruh tim melakukan pencegahan demi keselamatan pembalap. Nah, langkah ini juga menghindari efek kelelahan ya, dan juga kenaikan suhu tubuh yang berbahaya. Tapi dari tim menyiapkan pompa, selang, dan sistem pendingin pengemudi ya, di mana perangkat itu akan mengalirkan cairan lewat rompi tahan air dengan sejumlah tabung. Canggih, bahkan seluruh komponen itu wajib tersedia di mobil meski pembalap tidak menggunakannya. Karena kebijakan ini juga melihat pengalaman GP Amerika Serikat 2025 dan Austria 2026. Dari pembalap Red Bull namanya Max Verstappen yang sudah tidak asing lagi, dia juga mengaku terbiasa salah dengan cuaca panas setelah Bahrain, tapi kondisi Singapura tetap aja sebenarnya menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, tapi mau gak mau harus tetap adaptasi gitu ya. Semoga aja para pembalap ini bisa tahan dengan cuaca yang panas yang memang cukup ekstrim ya. Bahkan kita aja juga ngerasain bagaimana panasnya ya selama berbulan-bulan ini. Sudah rindu hujan ya rasanya. Oke, teman Pro 2 terima kasih masih stay tune. Jangan dipindah frekuensinya meskipun Sportlicious kelar. Dilanjut abis ini dengan tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih banyak. Have nice day. Sehat-sehat dan bahagia buat kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

Fanny Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa?

0: bahwa tadinya kayak bisa nggak ya aku kalau nggak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang nggak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku, tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke? Yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suara aku, seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 2019, itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12, sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-Meong-Meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus
1: Number 10.

Iya, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.

0: lebih tinggi. Secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apalah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini. Di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8, ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Ningse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia, Tulus.

0: ngucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Junior Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saat kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo, di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: Update ke-19 minggu ini teman Pro 2, yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2, yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart sama berdua, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua, memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: 11 minggu ini teman perdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Cat's Eye dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini teman berdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: peringkat keempat minggu ini teman produ yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman produ yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

di posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman berdua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number one.

0: gokil. Keren banget teman berdua menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman berdua yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman berdua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD Mr. Oza pastinya. So gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend teman berdua. I love y'all. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini kita update informasi bareng Sky. Informasi pertama, teman Pro 2, hasil praktis Moto3 Mandalika 2026, Veda finish ke-12 lolos langsung ke Q2. Veda Ega Pratama mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Moto3 Mandalika 2026 setelah melewati persaingan ketat. Pembalap Indonesia tersebut finish di posisi ke-12 pada sesi praktis di sirkuit Mandalika, Jumat 9 Oktober 2026. David Almansa tampil sebagai pembalap tercepat dalam sesi tersebut, disusul Maximo Quiles dan Marco Bertele. Sementara itu, Veda harus berjuang keras mempertahankan peluangnya menembus 14 besar. Peluang Veda sempat terancam ketika posisi merosot hingga urutan ke-18 menjelang akhir latihan. Padahal hanya 14 pembalap dengan catatan waktu terbaik yang berhak memperoleh tiket langsung ke Q2. Pembalap Honda Tim Asia itu akhirnya memperbaiki posisinya sekitar 11 detik sebelum sesi berakhir. Selanjutnya, para pembalap Moto3 akan menjalani sesi latihan bebas kedua atau Free Practice 2 dan kualifikasi pada Sabtu 10 Oktober 2026. Sementara balapan utama kelas Moto3 sejauh 20 putaran akan berlangsung pada Minggu 11 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Senada Indonesia 2026 dekatkan kekayaan Indonesia Timur lewat pertunjukan musik. Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik. Mengusung tema Suara dan Nada dari Indonesia Timur, acara ini digelar di Istora Senayan Sabtu 10 Oktober 2026. Pada penyelenggaraan kedua Senada Indonesia 2026 menghadirkan musisi lintas generasi. Acara ini memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton. Untuk menjelaskan konsep tersebut, CEO Antara Suara, Andre Veraning Ayu, menyampaikan dalam konferensi pers bahwa perpaduan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton. Melalui konsep itu, penonton dapat menikmati musik sekaligus mengenal Indonesia dari perspektif yang lebih luas. Musisi yang akan tampil yaitu Anggun C. Sasmi, Dewa 19, Unmesh, Presley Niki Julu, Jack Sauzeran, dan Toton Karibo. Selain itu, Molukan Soul juga akan tampil bersama Rumah Orkestra Jogja. Baca informasi selengkapnya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
3: Info Lalu Lintas sore hari ini teman Pro 2, kita sudah terhubung langsung dengan rekan Bimo di Dishub Kota Surakarta. Selamat sore rekan Bimo.
4: Selamat sore.
3: Baik rekan Bimo. Baik rekan Bimo, boleh menjelaskan untuk kondisi keadaan arus lalu lintas di Kota Surakarta pada sore hari ini?
4: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore untuk Panpro 2, akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Solo pada sore hari ini di hari Minggu. Kembali dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau di Simpang Kleco. Untuk arus lalu lintas dari luar kota atau dari Kartosuro yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Kleco saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Kartosuro via Kleco saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi juga. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Mahkuto. Untuk arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Mahkuto saat ini terpantau lancar, cenderung lengang. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Colomadu saat ini terpantau lancar. Dan beralih ke Simpang Klodran. Untuk arus lalu lintas di Simpang Klodran saat ini dari eksit tol Ngemplak yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau lancar, cenderung lengang. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke eksit tol terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Wisnu Manahan. Untuk arus lalu lintas dari barat atau dari Fajar Indah yang menuju ke Stadion Manahan saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari utara atau dari Sumber saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari Stadion Manahan yang menuju ke Fajar Indah saat ini terpantau lancar, cenderung lengang. Kemudian dari selatan atau dari Kerten terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke koridor Slamet Riyadi saat ini terpantau di Purwosari

0: untuk arus lalu lintas dari barat atau dari Kerten yang menuju ke timur terpantau lancar. Kemudian di simpang Gendengan, untuk arus lalu lintas dari utara atau dari Stadion Manahan saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari selatan atau dari Baron terpantau juga ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian balik ke simpang Dawung, yaitu di sebelah selatan kota Surakarta, terpantau dari Solo Baru yang masuk ke kota Surakarta via Dawung saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota menuju ke Solo Baru via Dawung saat ini juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas kota Solo pada sore hari ini. Tertib berlalu lintas Cemeni Bedawung Solo. Kita kembali ke rekan Rama.
1: Baik, terima kasih rekan Bimo atas informasinya dan selamat bertugas kembali rekan Bimo.
0: Siap.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama GMZ. Tadi di santai siang udah aku temenin, dan sekarang di sore ceria bakal aku temenin lagi sampai nanti jam 6 sore, teman Pro 2. Nah, yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966, dan kita bakal bahas-bahas informasi menarik pastinya di Pro 2 FM Solo. So, jangan lupa WhatsAppnya masih sama 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ. Aku bakal puterin dulu untuk mengawali sore ceria ini. Aku ada lagu Denada. Sambutlah teman berdua.

Liburan bareng keluarga di weekend pasti asik banget ya. Dan kita bakal pasti seneng karena kumpul bareng keluarga, main bareng keluarga, teman berdua. Nah, ada naik kuda yang liburannya itu bisa bikin seru. Dan itu aku juga ngalamin sendiri waktu aku kecil, jadi nostalgia, teman berdua. Dan gara-gara aku suka naik kuda dulu, aku bisa naik kuda loh, teman berdua. Tahu cara ngendaliin ya, teman berdua. Nah, liburan anak itu loh, biasanya gak harus diisi dengan main HP, Android, atau main gawai lah. Nah, bisa kayak naik kuda ini bisa jadi pilihan aktivitas di luar ruangan yang bisa ngasih pengalaman berbeda sekaligus bisa ngebuat anak lebih dekat dengan alam dan hewan. Bagi sebagian anak nih, pertama kali duduk di atas punggung kuda itu bisa menjadi pengalaman yang seru dan sulit dilupakan. Dan itu benar banget, aku udah ngalamin waktu kecil suka banget naik kuda, teman berdua. Aku terakhir naik kuda itu kelas berapa ya? SMP apa-apa ya, lupa aku, teman berdua. Nah, saat ini naik kuda itu gak hanya buat nikmatin pemandangan aja, tapi juga bisa belajar, ngejaga keseimbangan, dan ngikutin arahan pendamping aktivitas bermain dan bergerak di luar ruangan memang memiliki peran penting untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Termasuk juga teman berdua bisa ngelatih koordinasi kemampuan motorik, konsentrasi, serta interaksi sosial. Dan dikutip di sini teman berdua dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, aktivitas bermain bisa membantu melatih keseimbangan dan koordinasi keterampilan motorik, konsentrasi serta kemampuan bersosialisasi anak. Dan juga di sini ya teman berdua, menariknya pengalaman berkuda itu bisa jadi kesempatan bagi orang tua untuk mengajarkan keberanian secara perlahan. Anak yang awalnya ragu untuk dekatin kuda bisa belajar mengenali hewan ini, mengikuti instruksi, terus bisa coba untuk didampingi orang dewasa atau instruktur. Nah, ada juga dari Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan juga nganjurin anak-anak untuk aktif bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Dan dengan anak usia 5 sampai 17 tahun itu dianjurkan buat ngelakuin aktivitas fisik sedangkan hingga berat setidaknya 60 menit setiap hari, teman berdua. Itu dia, siapa yang di weekend ini liburan kalian naik kuda atau jalan-jalan kemana, teman berdua? Boleh dong sharing di sini di WhatsApp di 081327866996.

Volvo Tank Swedia. Mobil yang pernah berjasa buat Indonesia dan pernah menjadi mobil menteri yang sekarang jadi bahan koleksi dan bahan buruan para kolektor, teman berdua. Nah, ada Volvo yang pernah jadi salah satu mobil yang identik dengan kendaraan dinas para menteri Indonesia kala itu. Sedan asal Swedia ini digunakan sebagai kendaraan operasional pejabat negara selama beberapa periode pemerintah. Dan sekarang sejumlah unitnya jadi buruan kolektor mobil klasik. Ada mobil Volvo yang pernah menonjol di era pemerintahan Presiden Soeharto di awalnya ya, yaitu model Volvo 264 GL. Sedan berkapasitas 2800 cc ini dikenal punya desain yang elegan dan berkarakter khas Eropa waktu itu, teman berdua. Dan kehadiran Volvo juga sebagai kendaraan pejabat nggak berhenti waktu era Soeharto. Mobil ini juga masih digunakan ketika era Presiden Habibie Abdurrahman Wahid sampai Megawati Soekarno Putri dengan Volvo 960 yang jadi model yang digunakan selama kendaraan dinas menteri kala itu. Nah, menariknya nih, sebagian Volvo 960 yang digunakan pemerintah juga punya sejarah tersendiri. Ada Volvo 960 yang digunakan sebagai kendaraan dinas menteri yang merupakan bekas mobil KTT APEC tahun 92 yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan pejabat pemerintah. Nah, Volvo ini juga populer banget selain mobil pejabat, dan ketika akhir masa kepresidenan Megawati ya, Ibu Megawati, itu ketika Pak SBY udah diganti, gak pakai Volvo lagi teman berdua, dan digantikan oleh Toyota Camry. Nah, meski udah gak jadi mobil menteri teman berdua, Volvo punya daya tarik sendiri ternyata. Ada faktor-faktor sejarah, desain yang khas, sampai statusnya sebagai kendaraan yang pernah digunakan pejabat negara membuat sejumlah unit Volvo lawas ini punya cerita yang berbeda dibandingkan mobil tua pada umumnya, karena punya historis yang wah banyak banget historisnya, berjasa buat negara teman berdua. Nah, kalau kalian nih ada nggak yang punya Volvo atau suka ngoleksi Volvo atau pernah punya temennya atau apa? Kalau ada yang pernah punya, boleh dong sharing di sini gimana sih Volvo itu teman berdua, penasaran nih. Dan aku bacanya dari rri.co.id.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi, dari jam 11:30 sampai sekarang mau jam 6 aku temenin teman Pro 2 di santai siang dan sore ceria teman Pro 2. Saatnya berganti ke JJ Majenta yang bakal nemenin kalian dari sore ceria sampai jaga malam teman Pro 2. Rama Gamzee, pamit undur diri, pamit mengudara dari sore ceria. Bye-bye, Rama Gamzee out.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Sudah ceria untuk weekend teman bro 2 ya. Dilanjut lagi sama Jeje Magenta. Sekarang sampai jam 7 malam sebelum ke Indonesia Pro Indie. Langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Nanti juga ada Deswa sama Rama lagi ya. Nemenin kamu di Gaspot teman Pro 2 di jaga malam. Tapi sudah berganti juga nanti teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari Minggu ini ya? Semoga kamu selalu dikelilingin dengan kabar-kabar baik pastinya. Dan semoga di minggu ini ya, pokoknya di satu minggu ini kamu ada cerita baik lah. At least tuh satu gak apa-apa gak sih? Karena kalau kebanyakan kayaknya juga kadang tuh sering bertanya-tanya. Aku tuh sering gitu teman-teman berdua. Kadang merasa ini kayaknya kok lancar-lancar aja, mau ada apa nih gitu. Ini pikiran kok kayaknya tenang-tenang aja nih, abis ini mau mikir apa nih kan biasanya gitu ya. Jadi ya semoga lah ya teman-teman berdua ya. Selalu dikelilingi kabar baik, selalu dikelilingi dengan perasaan dan mood yang baik juga. Di satu minggu ini bersambut ya, bersiap menyambut. Besok hari Senin sudah tidak terasa tiba-tiba udah Senin lagi. Ditemenin sama Jeje Magenta, jangan dipindah frekuensinya. Buat kamu yang mau WhatsApp, silahkan ya please temenin aku di malam hari ini ya. Di sore dulu deng ya. Karena ini sore ceria on the weekend di WhatsAppnya di 081-327-866-966.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Marriage Reka, teman Pro 2 ya, seorang mahasiswa program studi film dan televisi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta berhasil membawa karya Indonesia ke panggung perfilman internasional. Film pendek berjudul Dihapus dari Peta, Erased from the Map, teman Pro 2, yang ia tulis dan sutradarai meraih Tabakalera. Tabakalera Film ya, and Audio Visual Laboratory NEST Award 2026 dalam rangkaian 74 San Sebastian International Film Festival di Spanyol. Jujur waktu aku baca judulnya aja tadi udah kayak judulnya aja bagus banget, teman Bro 2. Singkat tapi kayaknya emang bermakna banyak, tapi maknanya ini emang lebih ke sesuatu yang menyedihkan, yang bikin sedih gitu, dihapus dari peta. Dan film berdurasi 17 menit ini terpilih setelah bersaing dengan 503 film pendek dari 232 sekolah film di 61 negara. Dengan hanya 14 karya, teman Pro 2, yang masuk ke program NES 2026 ya. Erased from the Map atau Dihapus dari Peta ini mengangkat kisah seorang pemuda yang kembali ke rumah dan desa masa kecilnya yang akan berubah akibat pembangunan ibu kota baru. Ih, jujur sih bagus banget ya, premisnya bagus banget, 92. Dan lewat foto, keluarga, dan rekonstruksi kenangan, film ini menyoroti perubahan ruang hidup dan landscape yang dekat dengan realitas di Indonesia. Siapa yang relate, angkat tangan, ketik satu kalau relate. Dan karya Marits ini, 92 ya, ini sebagai mahasiswa ISI Yogyakarta, menunjukkan bagaimana cerita yang berangkat dari realitas lokal dapat membawa isu tentang ruang, keluarga, dan ingatan ke dalam percakapan perfilman global. Dan ini dari komenannya, teman berdua ya, dari komenan postingannya, ini isinya kayaknya emang teman-temannya Marriage Reka yang emang kasih selamat gitu. Dia ada yang komen ya, teman berdua ya, ngeri iki bang gitu ya, DOP-nya nih cuy gitu-gitu ya. Saya mengaku kalah dari Marriage Reka gitu-gitu, teman Bro. Tapi jujur sih ini aku belum melihat. Oh, ada filmnya ternyata, teman Bro. Kita simak sedikit ya, walaupun hanya audionya saja.
1: Buat masuk aja harus begini sudah.
2: Oh, sad.

Ini hanya sedikit aja teman Pro 2 ya, karena kamu kalau mau langsung ya, kamu bisa ke Instagramnya Marriage Reka. Ini ada watermarknya juga ya, @MarriageReka, MARIJREKA. Silahkan dicek teman Pro 2, kita berikan selamat dulu untuk Marriage Reka teman Pro 2 ya. Semoga setelah ini banyak karya-karya dari seniman-seniwati di Indonesia ini yang bisa mendunia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Ya.
1: Yuta Mabro di sini jam 7 malam sampai jam 8 malam ada Indonesia Pro Indie barengan sama teman-teman Pro 2 FM Jakarta. Habis itu lanjut lagi ada Gaspot barengan sama Rama dan juga Desva. Jadi jangan dipindah frekuensinya. I'll be back teman Pro 2 jam ya nemenin malam kamu nantilah ya. Dijaga malam sudah nyaman di malam nanti. Tetap di sini aja di 105,5 Pro 2 FM Solo teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop Aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 film horor Other Mummy yang dibintangi Jessica Chastain meraup 64,4 miliar rupiah dari pemutaran pratayangnya. Film produksi Universal dan Blumhouse Automatic Monster diperkirakan melanjutkan tren positif genre horor di box office tahun 2026 ini. Dan dilansir dari Variety Sabtu 10 Oktober 2026, Other Mummy Teman Pro 2 diproyeksikan meraih pendapatan pembukuan sebesar 393,6 miliar rupiah sampai 500,9 miliar rupiah pada akhir pekan ini. Sejumlah prediksi Teman Pro 2 bahkan memperkirakan pendapatannya dapat mencapai 629,1 miliar rupiah. Other Mummy Teman Pro 2 diadaptasi dari novel horror Incidents Around the House karya Josh Mellerman yang diterbitkan pada tahun 2024.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika setelah mengalahkan Raul Fernandez dalam pertarungan sengit. Sedangkan Jorge Martin finish di posisi ketiga dan kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia mengungguli Marc Marquez. Bezzecchi Teman Pro 2 mengakhiri puasa kemenangan selama lebih dari 4 bulan pada Minggu 11 Oktober 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut Teman Pro 2 terakhir kali meraih kemenangan pada Grand Prix Italia di bulan Mei tahun 2026 ini. Persaingan Bezzecchi dan Fernandez berlangsung sehari setelah keduanya terlibat insiden pada balapan sprint. Kontak di lap pertama Teman Pro 2 menyebabkan keduanya terjatuh dan Fernandez mengalami patah jari.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Ya pacarnya. Kita kan gak nemenin di malam minggu sama hari minggu.
1: Yoi. Oh, iya dong. Di malam-malam gini kita nemenin yang lagi jalan sama just friend-nya mungkin. Ya.
0: Waduh, just friend mulu nih.
1: Simpenannya.
0: Wih, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Jangan dong, gimana sih?
1: Pacarnya, istrinya, boleh.
0: Iya, kalau itu boleh.
1: Aman ya, aman ya.
0: Oke, okay, kita bakal bahas sejarah singkat aja berdua terkait sejarah BMW.
1: BMW.
0: Ini salah satu pabrikan mobil asal Jerman juga ya.
1: Yes, legendaris banget ya ini ya.
0: Rivalnya si Mercedes.
1: Betul, ada Bayernische Motorenwerk AG atau disingkat BMW adalah produsen mobil dan sepeda motor mewah asal Jerman yang punya sejarah panjang dan kaya loh teman berdua. Nah, ini pabriknya didirikan tahun 1916. Yang awalnya perusahaan ini tuh gak berfokus pada mobil, tapi pada mesin pesawat terbang.
0: Oh gitu. Kamu suka sama BMW gak? Atau
1: suka banget suka motornya. Kalau mobilnya sih
0: Mercy
1: dong.
0: Lebih suka mana?
1: Mercy.
0: Why? Kenapa?
1: Karena aduh.
0: Ya udah kita bahas Mercy aja.
1: Enggak usah, udah sering bosan.
0: Ya. Oke, lanjut teman pro 2. BMW ini didirikan dari penggabungan 3 perusahaan yang utamanya adalah Rapp Motorenwerk dan pada awalnya BMW ini memproduksi mesin pesawat dulu untuk militer Jerman selama Perang Dunia 1.
1: Oke,
0: nah, terus untuk logo ikoniknya BMW ini yang sering disalahpahami sebagai baling-baling pesawat, sebenarnya ini melambangkan warna bendera Bavaria, yaitu putih dan biru yang disusun melingkari baling-baling, mengingat mesin pesawat adalah produk awalnya. Jadi sejarahnya untuk logo BMW kayak gitu teman produk, buat yang gak ngerti ya.
1: Nah, kita juga baru tahu juga.
0: Kita juga baru tahu sebenarnya, jujur.
1: Nah, setelah Perang Dunia Pertama berakhir nih, perjanjian Versailles melarang Jerman itu buat ngeproduksi mesin pesawat. Nah, ini ngepaksa BMW harus putar otak ya. Nah, pertama-tama ke rem kereta api, kemudian pindah ke motor. Nah, setelah itu ada sepeda motor pertama BMW yaitu R32 yang diluncurin tahun 1923 dan segera mendapatkan reputasi untuk kualitas dan inovasi BMW secara resmi yang memasuki industri mobil pada tahun 1928.
0: Okay. Oh, jadi BMW ini secara resmi masuk ke industri mobil.
1: Betul.
0: Seperti yang sudah kita kenal mobil BMW itu tahun 28 ya, 1928. Sebelum kemerdekaan Indonesia udah ada ternyata teman Pro 2. Nah, ngomongin perang tadi, ternyata perang ini membawa kehancuran besar pada fasilitas produksi BMW ya. Dan setelah perang, divisi kendaraan roda 4 BMW ini ternyata di bawah kontrol Soviet dan kemudian dinasionalisasi di Jerman Timur.
1: Okay.
0: Sementara kantor pusatnya ini di Munich, harus membangun kembali teman Pro 2. Waduh, ngomongin BMW panjang banget ya.
1: Iya, sejarahnya panjang banget
0: ya. Sejarahnya. Tapi seperti yang kita kenal, BMW masih eksis sampai sekarang teman Pro 2 ya. Dan salah satu rivalnya Mercedes-Benz juga yang kita kenal, duo
1: musuh bebuyutan.
0: Duo musuh bebuyutan, Mercy dan BMW.
1: Betul.
0: Tapi kalau disuruh milih nih teman Pro 2, kamu lebih suka Mercedes atau lebih pilih BMW?
1: Nah, itu dia teman Pro 2. Kalau BMW sporty,
0: kalau Mercedes gadun, elegan.
1: Gadun banget ya.
0: Gadun.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Masih ngebahas BMW.
2: BMW lagi?
1: Gak ada habisnya.
2: Waduh.
1: Kalau kemarin kita udah bahas Mercy Boxer.
2: Mercy Boxer. Boxer ya. Uh-huh. AMG juga udah pernah.
1: Yoi, itu. Udah pernah.
2: Ya. Yeah.
1: Kita sekarang bahas saingannya Mercy Boxer, yaitu ada BMW E34 ya.
2: E34.
1: Yoi.
2: Atau
1: seri 5,
2: benar.
1: Yoi.
2: Yang katanya nyaman.
1: Mm-mm. Tapi enak tuh mobilnya.
2: Enak ya?
1: Kencang juga tuh.
2: Oh, oke. Okay.
1: Seri 5 atau E34 Bulldog sedan mewah yang nyaman teman berdua.
2: Oh, aku ini
1: udah pernah nyobain mobilnya. Udah pernah nyobain dan itu enak banget, terus kenceng banget mobilnya.
2: Oh iya.
1: Yeah. Ya sporty, wow, gitu lah.
2: Okay.
1: Dibandingin bawa Mercy Boxer ya.
2: Uh-huh.
1: Sporty ini.
2: Lebih, ya kalau BMW itu dikenal mungkin lebih sporty daripada Mercy. Katanya sih.
1: Ingat kata Gofar Hilman, Bray.
2: Gimana tuh?
1: Kalau kita pakai Mercy, itu kita katakan wah naik kelas.
2: Oh gitu. Uh-uh.
1: Kalau BMW, jadi muda lagi.
2: Oh.
1: Tambah muda. Gitu.
2: Oh, gitu. Kalau naik ya, yang lain?
1: Ya nggak tahu sih.
2: Nggak tahu gimana dah.
1: Cuman fun to drive.
2: Pokoknya katanya Gofar Hilman, kok Gofar. Pokoknya katanya Gofar Hilman kayak gitu ya.
1: Yo,
2: oke. Nah, bicara mobil tahun 90-an, karena mobil E34 ini memang dari tahun 90-an ya teman berdua, ini tentu gak lepas dari sedan-sedan mewah di masanya. Yaitu ada BMW seri 5 generasi E34 dan lawannya ini Mercedes-Benz, kode bodinya W124 alias Mercy Boxer.
1: Wih, Mercy Boxer.
2: Iya.
1: Kayak kenal Mercy Boxer ya, Bray?
2: Iya, punya kamu kan? Kamu pengen ngomong gitu kan?
1: Pengen beli ini jadinya.
2: Waduh, oke. Okay. Tapi pada kali ini teman produa kita akan bahas tentang sedan BMW E34 aja ya. Nah, BMW E34 ini merupakan seri 5 generasi ketiga yang diperkenalkan di Indonesia tahun 89 hingga tahun 95.
1: Wah, asik nih mobil nih.
2: Ternyata dari tahun 1989. Udah cukup tua juga,
1: iya,
2: ya.
1: Cukup tua nih mobil.
2: Tapi masih oke lah. Jaman sekarang tuh masih...
1: Masih keren.
2: Masih keren, jujur.
1: Nah, jadi pada awal tahun penjualan nih, BMW seri 5 tuh hadir dalam ada dua pilihan, yaitu mesin 2000cc, yaitu tipenya M20 B20 dan 1800 menggunakan mesin M40 B18.
2: Oke, jadi ada dua pilihan ya.
1: Betul. Kalau enggak salah nih ya, yang M40 B18 itu kayak E30, Bray.
2: Oh, gitu.
1: Iya, 1800
2: sama
1: cc.
2: Ya?
1: Iya, kurang lebih mesinnya. Sama.
2: Oh, oke. Okay.
1: Betul. Dan di tahun 90-an BMW seri 5 generasi E34 ini diperkenalkan kembali dengan mesin M50 B20 untuk trim 520i dan hadir dalam transmisi manual dan matic.
2: Nah, tahun itu cakep matic. Cakep nih.
1: Matic.
2: Di tahun ini juga, di tahun 90-an ya teman-teman, BMW seri 5 generasi E34 ini juga menghadirkan trim yang cukup mewah.
1: Wah.
2: Ada versi mewahnya juga, yaitu kodenya atau tipenya 530i dan 530i individual package.
1: Wah, mesinnya gede ternyata.
2: Iya. Nah, ini menggunakan mesin berkonfigurasi V8.
1: Wih, keren banget tuh.
2: Kayak borosnya kayak
1: mantap tuh mesin tuh.
2: Borosnya seperti apa itu ya?
1: Tapi kencang banget tuh pasti.
2: Iya, V8 dengan kapasitas mesin itu 3000cc.
1: Itu Solo Jakarta berapa menit tuh, Bray?
2: Enggak juga sih.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak make sense juga. Tapi kalau borosnya udah pasti boros sih.
1: Sahabat ya?
2: Iya.
1: Saudaraan kali itu.
2: Apanya?
1: Saudaraan sama bensin itu.
2: Iya, sobat.
1: Sobat banget.
2: Sobat ini.
1: Bestie.
2: Iya, kok ini lama banget ya, Ram? Ini lama banget, Ram.
1: Tapi ya, Bray. Kamu pernah gak cobain BMW E34 ini, Bray?
2: Belum pernah.
1: Belum pernah ya?
2: Belum pernah.
1: Jadi penasaran, aku pengen beli nih, Bray.
2: Pengen beli? Habisin langsung. Langsung dong.
1: Kamu beli
2: langsung.
1: Aku beli juga ya?
2: Enggak, aku udah cukup nonton aja lah.
1: Aduh, kenapa sih? Biar kembaran dong.
2: Jangan. Aku ini buat nabung dulu lah.
1: Oh, nabung dulu. Aku juga nabung dulu deh kayaknya.
2: Nabung dulu ya.
1: Beli BMW yang baru aja.
2: Oh iya, benar.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke, teman Pro 2, masih di Ngobrol Gaspot bareng sama aku Rama Gemzi
0: dan aku Desva Fitra.
1: Yoi, di ngobrol gaul asik seputar peran otomotif.
0: Oke, baiklah, kita bakal nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ya.
1: Betul. Kita bakal ngebahas nih cara ngerawat interior mobil agar nyaman dan awet buat teman Pro 2 semua pastinya.
0: Iya, siapa sih yang gak mau mobil kita tuh kalau tiap kita pakai itu nyaman dan awet ya pasti di dalam interiornya.
1: Yoi, teman Pro 2 bisa berkendara dengan nyaman bukan hanya dari segi mesin mobil yang prima, tapi juga kabin yang selalu bersih. Membersihkan interior itu bukan hanya ngebawa kenyamanan buat teman Pro 2, tapi juga ngejaga kesehatannya juga loh, Bray.
0: Iya dong, siapa mau interior mobil kita kotor, kayak gak enak dipandang, kita makainya pun juga gak nyaman gitu ya, Ram ya.
1: Betul.
0: Ya, nah, komponen yang ada di dalam interior ya, teman Pro 2 bakal terjaga keawetannya juga dengan kamu merawat interiornya. Hanya saja, kamu juga perlu tahu bagaimana cara merawat interior mobil yang benar. Kadang kita cuma sok tahu kali ya.
1: Iya, betul. Kadang cuma sok tahu, Bray.
0: Iya, gimana caranya ngerawat interior mobil, dari mananya nih harus dibersihin atau segala macem gitu kan. Banyak sih sebenarnya ya.
1: Ini udah ada, Bray.
0: Aku gimana?
1: Dapet infonya nih. Yang pertama ada membersihkan plafon mobil.
0: Oke. Okay.
1: Karena plafon mobil itu dibuat dilapisi dengan berbagai jenis bahan seperti blue drew atau fabric. Masing-masing bahan nih ngebutuhin cara perawatan yang berbeda loh, Bray.
0: Oke. Okay.
1: Jika plafon menggunakan bahan jenis fabric, maka harus menggunakan bahan pembersih interior mobil yang khusus gitu.
0: Oke, lalu ada juga bahan pembersih yang nggak langsung disemprotkan, melainkan juga harus menggunakan kain terlebih dahulu ya. Kain yang seratnya halus pastinya, biar nggak ngebaret interior mobil kamu, ya kan? Nah, baru gunakan buat lap seluruh area plafon secara searah. Jadi kamu bisa menggosokkan secara perlahan kainnya sampai debu dan kotoran itu menghilang ya. Sedangkan untuk plafon yang berbahan blue drew, ini perlu menggunakan air terlebih dahulu buat ngebersihinnya. Jadi gosok plafon perlahan ya, dengan kain lap yang udah dibasahin, itu sampai bersih. Jangan langsung pakai air karena bakal membuat lapisan blue drew ini nyerap air dan menjadi bau.
1: Jadi apek itu ya, Bray.
0: Iya.
1: Nah, juga plafon yang pakai bahan blue drew ini juga sulit pembersihannya loh. Karena jangan sampai tumbuh noda, apalagi jamur. Karena jamur dapat tumbuh ketika salah ngebersihin atau nyemprotin air di plafon itu ya, Bray.
0: Iya, oke. Tadi kita salah satunya biar interior kita terjaga dengan cara membersihkan plafon mobil ya, Ram ya. Selanjutnya, gimana sih cara merawat jok mobil? Nah, kita juga perlu merawat jok mobil selain plafonnya. Betul. Karena di dalam interior mobil kita sendiri itu banyak ya. Ada jok, ada plafon, ada dashboard, segala macem. Nah, kali ini cara merawat jok mobil. Nah, ini bagian yang paling sering digunakan dan perlu perawatan lebih rutin lagi. Itu adalah jok mobil. Sama seperti plafon juga ya. Bahan lapisan jok ini bisa berbeda-beda sehingga cara membersihkannya pun juga beda-beda. Ada dua tahapan yang bisa dilakuin untuk membersihkan jok mobil ini. Pertama, kita bisa bersihin dengan kemoceng untuk menghilangkan debu kering dulu. Kemudian manfaatin mesin vakum kalau punya, kalau ada, supaya debu dan kotoran di sela-sela jok itu bisa terangkat juga, biar bersih banget. Dan apabila bagian jok itu terdapat noda ya kan, kadang sering kita ketumpahan kopi, ketumpahan teh, itu kan menjadi noda di jok mobil sendiri ya, Ram ya. Nah, itu harus dibersihin dengan cairan sabun, kemudian digosok perlahan dan dikeringin. Gitu aja ya, sebenarnya mudah. Tapi kita juga perlu teliti ya, teman Pro 2, terkait bahan joknya sendiri. Ada yang leather, ada yang blue drew juga ada gitu kan.
1: Oke, jadi gampang-gampang susah juga ya, Bray.
0: Iya sih.
1: Nah, ada juga, Bray, dashboard.
0: Nah, ini kan dashboard kan?
1: Dashboard. Dashboard itu menjadi komponen penting dalam kabin yang menutup area mesin dari berbagai macam kabel sekaligus menyediakan ruang penyimpanan. Meskipun nih dashboard ada berwarna hitam, tapi kotoran bisa saja menempel.
0: Iya. Yeah.
1: Untungnya cara merawat interior mobil khusus bagian dashboard itu nggak sulit. Karena debu yang kering itu bisa dibersihkan dengan kemoceng. Jika terdapat kotoran yang berkerak, bisa dibersihkan dengan kain lap yang dibasahi air hangat.
0: Oh
1: juga,
0: gitu. Terus
1: teman Pro 2 bisa ngebersihin dengan mesin vakum untuk menyedot semua debu kering atau pasir. Dan jangan lupa ngebersihin juga bagian setir mobil yang menempel di dashboard. Setir harus selalu jaga kebersihannya karena mudah terpapar bakteri melalui tangan teman Pro 2.
0: Iya, kadang setir itu yang sering kita pegang juga ya teman Pro 2 ya. Jadi kita juga harus rutin buat ngebersihinnya. Nah, selain dashboard juga, jangan dilupakan kaca jendela luar dalam. Nah ini ya kaca ya, yang biasa buat memandangi.
2: Waduh, memandangi siapa tuh?
0: Ya pemandangan lah ya, Ram ya. Okay. Nah tips perawatan mobil selanjutnya adalah untuk bagian kacanya sendiri ya. Baik itu kaca depan, samping, bagian luar dan dalamnya harus terus dijaga kebersihannya. Nah kaca ini harus dalam kondisi kinclong, khususnya bagian depan. Dampaknya sangat besar buat penglihatan pengemudi ya teman Pro 2, jadi jangan biarin kaca tergores apalagi sampai burem. Jadi cara membersihkan kaca ini cukup mudah, bisa menggunakan air dan juga kain lap atau kanebo juga itu ya biasanya. Khusus bagian depan kaca mobil itu bisa dibersihin ketika mencuci mobil aja sih sebenarnya, simple ya. Tapi kadang ada yang nempel susah dibersihin ya, itu mungkin perlu pembersihan lebih lanjut lagi ya teman Pro 2 ya.
1: Jamur kaca gitu ya, Bray.
0: Jamur kaca segala macam. Nah, itu mungkin ada produknya sendiri. Yoi, ya, kamu bisa cari-cari sendiri ya teman Pro 2 terkait produknya. Nah, itu tadi mungkin simpel ya cara ngebersihin interior mobil kamu yang basic-basicnya aja ya teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam lagi,
1: banyak
0: lagi sih ya sebenarnya.
1: Waduh,
0: ini gak
1: selesai-selesai dong.
0: Iya, makanya kalau untuk penjagaan atau perawatan interior mobil kamu, kamu bisa lakuin hal tadi ya teman Pro 2 untuk basic-basicnya aja. Biar mobil kamu terjaga, interior mobil kamu terjaga dan terawat lebih nyaman dan awet lagi.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Pro 2 masih di Ngobrol Gaspot ya. Kita bakal ngebahas tentang perfilman, tapi bukan film yang di bioskop-bioskop.
0: Oh, bukan.
1: Tapi terus ini kaca film.
0: Oh, kaca film. Nah, tadi sebelumnya kita juga habis ngebahas interior ya. Nah, ini juga mempengaruhi ke interior karena kaca film salah satu perlindungan juga terhadap sinar matahari ya, Ram ya.
1: Betul.
0: Yang masuk ke dalam interior kita. Jadi bisa aja ngejaga dashboard kita dan segala macam gitu ya.
1: Nah, aku sama Deswa bakal ngasih info nih, manfaat memasang kaca film di mobilnya teman Pro 2.
0: Oke, kita bahas bareng ya, Ram ya.
1: Betul. Nah, teman Pro 2 saat ngebeli mobil nih, biasanya kendaraan yang dibeli udah dilengkapi sama kaca film standar pabrikannya. Tapi apa tahu teman Pro 2, manfaat dari pemasangan kaca film itu apa aja sih?
0: Nah, manfaat dan keuntungan kalau kita memasang kaca film pada mobil kita. Jadi Betul. Ada beberapa manfaat ya. Ada 3, kita akan membahas 3 keuntungan kalau kita memasang kaca film pada mobil kita ya, Ram ya.
1: Yes,
0: yang pertama apa, Ram?
1: Ada meminimalisir resiko saat terjadi kecelakaan loh teman Pro 2.
0: Oke, gimana tuh?
1: Kaca mobil biasanya didesain untuk mencegah kaca pecah berhamburan saat terjadi kecelakaan. Tapi nih, pengaplikasian kaca film dapat semakin ngebantu fungsi tersebut. Kaca film pada kendaraan teman Pro 2 bisa berfungsi sebagai penahan tambahan. Sehingga meminimalisir kerusakan saat kaca mobil itu pecah loh.
0: Oke.
1: Dan juga bahan kaca film biasanya mengandung polister, logam, dan perekat khusus dan bisa ngebantu kaca yang pecah untuk tetap saling merekat dan mengurangi kemungkinan melukai penumpang yang ada di dalam kabin.
0: Ini amit-amit ya kalau terjadinya kecelakaan, nah, tapi at least kaca film ternyata bisa meminimalisir resiko saat terjadi kecelakaan biar kaca mobil kamu tetap merekat dan nggak gampang pecah. Wow.
1: Nah, canggih juga ya.
0: Iya. Nah, selanjutnya kaca film, kalau kita memasang kaca film pada mobil kita itu bisa menghemat energi AC mobil juga. Kenapa? Karena dengan memasang kaca film ini, teman Pro 2, paparan sinar matahari yang masuk ke dalam kabin mobil kita itu dapat dikurangi sehingga kabin kita terasa lebih sejuk dan tidak silau. Biasanya kan gitu kalau yang masih pabrikan ori itu kan cuma berapa persen ya, Ram ya?
1: Betul.
0: Kaca film ya. Iya, jadi sinar matahari masih sempat masuk ke dalam silau dan mengurangi rasa dingin terhadap AC kita. Iya kan? Jadi kabin kita tuh AC-nya kayak berasa panas gitu kan.
1: Gak kerasa,
0: bro. Gak gampang dingin, iya kalah. Nah, salah satunya biar energi AC mobil kamu tuh hemat atau cepet dingin gitu ya, kalau gampangnya, itu dengan cara memasang kaca film ini pada mobil kamu.
1: Ada lagi, Bray. Yang terakhir nih. Ngeningkatin keamanan dan privasi. Kalau kaca film 80% total gimana ya?
0: 100% aja kali ya. Gelap.
1: Nah, saat menggunakan kaca film nih, orang di luar mobil jadi lebih sulit untuk melihat ke dalam sehingga memberikan privasi lebih bagi pengendara dan penumpang teman Pro 2. Selain itu juga, hal ini berguna untuk mencegah barang bawaan teman Pro 2 terlihat dengan mudah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya pencurian.
0: Nah, iya, karena banyak ya, Ram, info-info atau berita yang mobilnya dibobol lewat kaca. Betul. Barang berharganya yang di dalam tuh diambil. Ya, salah satunya mungkin karena si maling gini ya, si maling tuh melihat peluang kalau ternyata ada barang berharga di dalam mobil kita dengan kaca mobil kita tuh yang jernih, jadi kayak transparan gitu ya, kelihatan. Iya, nah salah satunya buat ningkatin keamanan dan privacy kita, ini dengan memasang kaca film pada mobil kita. Jadi dari luar tuh gelap, tapi ada juga yang dari dalam tuh masih terlihat terang gitu loh, Ram.
1: Iya, betul ya banget.
0: Kan? Kayak sekarang tuh canggih loh.
1: Iya, betul. Tapi Bray, penggunaan kaca film ini udah diatur juga ada peraturannya loh.
0: Oh iya?
1: Dari surat keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 439 UPHB 76 tentang penggunaan kaca pada kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan diperbolehkan nih pakai kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 70%. Sedangkan khusus untuk kaca depan dan belakang boleh pakai kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 40%, Bray.
0: Oh, oke. Jadi udah diatur ya, Ram. Jangan, nggak boleh nih di atas 70%.
1: Wah,
0: terlalu gelap.
1: Aku 80% tuh, Bray.
0: Ah, ganti lah, Ram.
1: 70% kali ya?
0: Boleh
1: deh kayaknya. Biar taat sama hukum juga ya.
0: Yap.
1: Nah, itu dia teman Pro 2 tentang manfaat kaca film ya. Kira-kira nih, teman Pro 2 pada masang kaca film berapa persen nih? Aku jadi penasaran. Tapi kalau aku 40 sama 60% teman Pro 2. Jadi masih safety.

0: kamu.
1: Iya pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Mandi lagi.
4: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih, kasihan inak bejo nunggu lama.
4: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

JJ Majenta kembali lagi teman Pro 2 ya. Setelah tadi ada Indonesia Pro ini barengan sama Pro 2 FM Jakarta dan juga Gaspot barengan sama Rama dan juga Desva. Di malam hari ini sampai jam 12 malam nanti masih setia menemani kamu. Please semoga kamu setia juga menemani aku teman Pro 2 karena aku siaran sendiri seperti biasa ya. Emang selalu siaran sendiri. Kalau ada temennya justru malah janggal gak sih, maksudnya on air teman Pro 2 ya. Kayaknya emang janggal deh, kayaknya emang yang ada temannya itu cuma detik ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu silahkan langsung aja yang mau WhatsApp, WhatsAppnya sudah dibuka sampai jam 12 malam nanti. Spill kegiatan kamu di hari ini teman Pro 2. Kegiatan menyambut hari Senin esok hari, tiba-tiba sudah Senin lagi. I hate Monday lagi. Wish. Semoga kamu enggak I hate Monday teman Pro 2 ya di hari Senin besok. Langsung boleh 081327866966 di malam hari ini. Apakah ada topik Bray di malam hari ini? Enggak teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau sama JJ Majenta, siaran di malam hari, nemenin kamu di malam hari, topiknya di weekdays.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Jaga Malam barengan sama JJ Majenta di malam hari ini sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2 ya, ada Hype X Gavin yang mengumumkan anggota Sofia La Forteza akan kembali beraktivitas bersama Cat's Eye pada bulan Januari tahun 2027. Pengumuman tersebut teman Pro 2 disampaikan setelah Sofia menjalani hiatus sejak bulan Agustus ya untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Selama masa hiatus, Sofia tidak mengikuti sejumlah kegiatan grup teman Pro 2 termasuk rangkaian tur Eropa dalam The Wild World Tour, dan Sofia juga dipastikan akan absen dari tur Amerika Utara dan kegiatan promosi Cat's Eye hingga akhir 2026. Aku pertama kali tahu ada Cat's Eye ya. Dengar Cat's Eye teman Pro 2 ini tak kira tuh musisi solo loh, ternyata ini girl group teman berdua ya. Dan dikutip dari laman Sumpi pada Minggu 11 Oktober 2026, Sofia dijadwalkan akan kembali beraktivitas bersama Cat's Eye pada pekan pertama Januari 2027. Buat kamu fansnya Cat's Eye ya, ini adalah kabar yang sangat amat menggembirakan pastinya. Dan informasi selengkapnya silahkan boleh kamu cek di rri.co.id.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

Beritahu aku cara melupakanmu teman Pro 2, karena kadang ya, bukan kadang sih, emang kebanyakan ya. Biasanya kalau misalkan lagi habis putus gitu, tapi masih begging-begging ya ke pasangan katanya udah putus ya. Ke mantan ya teman Pro 2 ya. Biasanya emang nyuruh, udah kah kamu tuh lupain aku aja gitu. Wih, enak aja. Ajarin gimana caranya dong. Ya semoga lagu ini tidak pernah relate dengan kamu teman Pro 2 ya. Aku tuh jujur kalau dengerin For Revenge itu kurang suka. Karena For Revenge ini lagunya tuh bener-bener sedih gitu teman Pro 2. Jadi rasanya tuh kalau dengerin For Revenge itu seakan-akan tuh kita larut dalam kesedihan ini lagu gitu. Mau Serana, Penyangkalan, Jakarta Hari Ini. Kayaknya emang bener-bener sedih, yang sedihnya tuh sampai teriak-teriak gitu loh. Yang nangisnya tuh sampai teriak-teriak teman Pro 2 ya. Jadi emang aku ya dengerin tuh kayak kalau lagi di waktu-waktu yang emang kayaknya pengen dengerin aja gitu teman Pro 2 ya. Dari chatter ya, absen cap, halo, tumben kok suaranya semangat sekali. Emang iya ya, semangat sekali mau di caps lock lagi. Oh sambil kirim makan di malam hari ini. Gimana Bray, tadi Bray sepedaan sama lari-lari Bray. Tadi sama ini ya, lari dulu aja sama siapa tadi, polisi skena ya. Iya juga ya, polisi skena juga. Padahal lari dulu aja itu, kan kamu ngajakin aku ya Bray ya. Itu aku tuh pengen banget, karena sebenarnya lari dulu aja itu sebenarnya isinya teman-temanku juga. Jadi jadi sebenarnya aku pengen banget ikut, cuma aku menemani kamu teman Pro 2 ya. Tadi sore ceria aku udah nemenin kamu, jadi belum ada waktu nih ya brother catur ya. Gimana tadi keseruannya Bray? Tadi di ini kan, di apa namanya, Tirta Nadi ya? Di depan ini ya, di depan terminal kan tadi kan, di Sano Coffee ya. Salam ya buat teman-teman ya, ini udah selesai ya acaranya berarti tadi ya. Ini seru banget tadi aku juga lihat dari story kamu brother catur ya di sore hari ini tadi. Thank you brother, selamat menikmati makan malam ya hari ini. Wah enak nih ya buat kamu teman Bro 2, tim-tim IF fan ya. Silahkan menikmati IFmu juga di malam hari ini. Lanjut lagi teman Bro 2, ada dari Najib. Assalamualaikum Bre JJ. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam bro. Wah ketemu lagi di siaran malam nih. Iya, lama gak siaran malam aku teman Bro 2. Terakhir siaran malam itu di hari Kamis ya, nemenin kamu kan. Ini sekarang hari Minggu tapi gak ada topik ya teman Pro 2 ya. Dan kalau weekend itu penyiar Pro 2 FM Solo, apalagi kalau malam ya. Siang juga sih sama sih. Nemenin kamu tuh kayak rasanya singkat-singkat aja gitu. Karena emang banyak program atau segmen yang emang ada di Pro 2 FM Solo yang nemenin kamu di setiap weekendnya. Jadi ada yang berbeda pasti di setiap weekend teman Pro 2. Juga mau request lagunya Noah Kota Mati Bray. Makasih Bray JJ, semangat siarannya Bray. Thank you so much bro, ditunggu ya request lagunya. Nanti coba aku cariin ya. Rame banget loh teman Pro 2 di malam hari ini. Dari Lara juga. Assalamualaikum kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya sebentar kak. Enggak mengganggu. Mau izin request satu lagu boleh? Terima kasih. Boleh dong, silakan ya. Request Lara, mau request lagu apa di malam hari ini aku tungguin ya. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin, amin. Kamu juga teman berdua yang sedang mendengarkan dimanapun itu saat ini ya. Dari catur, Kak Shirley mau di siaran malam bukan main bre. Emang kenapa emang? Iya, kemarin beberapa hari Shirley Anjali nemenin kamu di malam hari teman berdua ya. Gimana testimoninya Shirley Anjali nemenin kamu di malam hari? Kemarin sih aku sempet sampai ku record. Emang iya? Kenapa bre? Mau dong coba lihat sini, kirim. Seperti apa mode malam Shirley Anjali ya kalau nemenin kamu di jaga malam? Karena emang ya jarang-jarang gak sih? Emang yang nemenin kamu misalkan emang kan emang cowok-cowok ya. Biasanya kalau enggak jejema cinta ya Rama Gemzi. Kalau enggak paling ada selingan Desva gitu-gitu. Tapi kemarin di siaran Anjali teman Pro 2 nemenin kamu. Kadang juga ada Atika juga yang enggak pernah nemenin kamu di siaran malam tuh. Sisil ya. Kamu request aja sama Sisil. Woi Sisil siaran malam dong gitu. Mana Bray? Kirimin dong Bray. Rekordan kamu kemarin malam hari Shirley nemenin kamu itu seperti apa sih kemarin aku. Aku kemarin gak dengerin ya. Enggak, kemarin aku gak dengerin teman Pro 2 ya. Siarannya Shirley ya. Karena aku kemarin ngapain ya, gak dengerin ya. Kemarin dari apa sih? Oh kemarin aku lari kemarin. Dimanaan ya. Aku mau isi request lagu dari Lara. Tie Me Down dari Griffin. Featuring sama Ellie Duhe. Oke. Thank you so much ya Lara ya. Emang Anda gak pernah dengerin radio?
Dengerin radio lain tapi. Ya ngapain saya dengerin Pro 2 FM Solo, ngapain? Kayak ya suaranya juga suara teman-teman saya, bosan saya masa kerja di radio Pro 2. Dengerin radio Pro 2 lagi ya. Kayak terlalu jujur deh. Tapi ini serius teman Pro 2, bahkan dari Brother Rido Wicaksono aja ya, selaku kepala suku ya, itu pernah bilang, kalian ini ya penyiar-penyiar Pro 2 gak usah dengerin Pro 2 FM ya, dengerinnya udah dengerin radio lain aja katanya. Karena tugas dengerin Pro 2 FM untuk memantau itu adalah tugas Rido Wicaksono. Eis! Terbuka ya rahasia dapur satu ya. Satu persatu mah Jajah Cinta kayaknya kalau jarang siaran malam akan terbuka sendiri. Mana boleh rekordannya nih, kepo nih. Dari RBM Family, ih rame banget loh teman Pro 2, serius di malam hari ini, thank you so much ya. Dari RBM Family kirim foto juga nih ya, selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat malam RBM Family ya, absen Mas JJ, dengerin sambil masak buat besok. Wih masak apa nih, oh iya ngirim-ngirim gambar nih ya, masak buat besok ya. Ini apa sih nih? Oh ini ya, kelengkeng ya. Apa sih nih? Salam buat pendengar Pro 2, selamat mendengarkan. Salam juga ya RBM Family ya, buat Mas Jaja selamat bertugas. Buat RBM Family terima kasih. Selamat memasak juga. Wih, biarkan RBM Family memasak teman Pro 2. Jengkol, oh jengkol. Oke. Kerang pohon alias jengkol, asik. Selamat memasak ya RBM Family ya, biarkan RBM Family memasak teman Pro 2 ya. Oh ini tapi buat ini ya, buat menu besok pagi ya teman Pro 2. Wih, hari Minggu masih, Minggu malam menyambut hari Senin, masih tetap produktif ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang masih produktif atau masih ya bermalas-malasan saja, menyambut hari Senin besok hari, menghabiskan waktu untuk besok hari Senin teman Pro 2 ya. Aku temenin sampai nanti jam 12 malam. Udah jam 10 aja ternyata, 10 malam ternyata, gak kerasa loh ya.

Langsung ya ke flashback teman Pro 2 karena lagu ini dirilis di tahun 2019 ya. Mepet banget sama pandemik ya. Dan lagu ini nge-hype lagi waktu pandemik tapi di ya kayaknya di setahun dua tahun waktu pandemik corona teman Pro 2 ya. Aduh, langsung ke flashback, ke recall tren-tren saat itu teman Pro 2. Jujur aku trennya lupa apa tapi emang lagunya tuh langsung keinget gitu. Thank you so much ya Lara ya. Teman Pro 2, kamu yang ada lagu-lagu yang bisa merecall ingatan kamu silakan di request aja di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Makasih banyak ya Kak sudah diputerin lagunya. Semoga di akhir pekan ini Kakak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan karena terkadang hal sederhana yang Kakak lakukan lewat siaran jaga malam ini bisa menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami para pendengar Pro 2 Surakarta. Semoga segala kebaikan Kakak dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berhak yang berkah dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin amin. Terima kasih.

0: tiga weneng endi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo toh, Bu. Piye engko anakku sopo sing ngopeni?
1: Lah iya, mulo toh, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

just took things to the next level teman bro dua ya. Ada King Nasar, the one and only yang baru aja memperkenalkan official merchandise-nya yang vibes-nya ini udah kayak idol K-pop beneran teman bro dua, serius. Mulai dari light stick, topi, kipas, tote bag, payung, tumbler, keychain ada, clicker sampai t-shirt dan juga hoodie, ini semuanya ada dan bertemakan King Nasar. Selain sebutan King teman bro dua ya, sebutan Opa buat Nasar sendiri sebenarnya udah lama melekat di kalangan fans ya teman pro 2 ya. Bahkan ya teman pro 2 ya, mereka udah punya like stick sampai fan chain khusus buat meramaikan penampilan King Nasar kalau King Nasar lagi ada manggung. Bedanya teman pro 2, sekarang Nasar ikut meresmikan budaya fandom tersebut lewat merchandise officialnya sendiri. Berdasarkan informasi di unggahannya, seluruh merchandise ini akan dijual dengan sistem pre-order dan harga yang bervariasi. Yang paling mahal ada light stick teman pro 2 ya, jadi item termahal dengan harga 410.000, lumayan juga ya. Sementara kipas jadi yang paling terjangkau teman pro 2, dibanderol dengan harga 40.000 rupiah. Buat kamu fansnya Opa Nasar, fansnya King Nasar, jangan lupa buat ikut pre-order ya.

Masih 15 menit menuju jam 11 malam teman Bro 2 ya. Tadi dari Catur juga mau diputerin Rumah Sakit Yang Duniawi Bray. Oke, tadi udah aku puterin ya brother ya. Semoga dengan lagu itu saya bisa segera memejamkan mata. Hey, selamat beristirahat buat kamu teman Pro 2. Selamat menikmati playlistnya Pro 2 FM Solo. Masih boleh kamu ubah-ubah playlistnya dengan request lagu pastinya. Masih sampai jam 11 malam nanti. Selamat beristirahat buat kamu ya. Menyambut besok hari Senin. Aduh, hari Senin lagi, tiba-tiba udah Senin lagi. Ntar Senin, tiba-tiba udah tahun 2027 aja nanti. Makin gak kerasa teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya emang di akhir tahun tuh kenapa rasanya tuh cepet ya. Kalau di awal-awal tahun tuh di bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Enggak, aku ada satu bulan yang emang aku merasa tuh emang bulan tuh lama banget. Apa ya, April kalau gak salah, kalau gak Mei. Itu saat di tahun ini aku merasa itu lama banget emang berdua. Gak tahu kenapa ya, kayaknya emang kayak bulan Mei deh kalau gak salah ya. Seingat aku teman Pro 2 dan penyiar Pro 2 FM Solo juga merasakan hal yang sama. Karena mungkin di bulan Mei tahun ini ya itu 5 minggu. Tapi sebenarnya sama gak sih sama ke tahun-tahun sebelumnya. Thank you so much ya brother Catur ya. Selamat beristirahat bro. Lanjut lagi tadi dari Najib. Makasih Bray udah di play lagunya. Siap tadi ya Noah Kota Mati udah di play ya. Teman Pro 2 silahkan. Buat kamu yang mau request-request lagu masih ditungguin sama JJ Majenta. Sebelum ke Jazz Music jam 11 malam nanti. Let's move to Shina Spiro.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, tidak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Penghujung cerita teman berdua dari Murphy Radio ya, menutup perjumpaan aku dan kamu di Jaga Malam di malam hari ini. Saatnya mendarat di Planet Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Thank you so much teman berdua yang sudah menemani Jaga Majenta di malam hari ini. Bersiap untuk menyambut hari Senin ya, esok hari teman berdua. Semoga selalu semangat, semoga selalu diberikan kabar-kabar yang baik pokoknya buat kamu ya. Jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Happy Monday karena besok udah Senin. Jaga Majenta pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy. And don't forget to put smile on your face, teman berdua. Bye-bye.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital, kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin 12 Oktober 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum teman Pro 2.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Yes, ada Shirley Angeli dan juga
1: ada Audrey di sini
0: yang akan menemani kamu pagi hari ini di Sepada hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Pro 2 FM Solo kembali mengudara pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program serta segmen yang akan menemani kamu pastinya. Ada Sepada, santai siang, sore ceria hingga nanti jaga malam sampai jam 12 malam. Pro 2 FM Solo juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita bersama-sama untuk simak suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Bila Kau Patah Hati bersama Ustadz Kamat Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bersua kembali dengan Ahmad Khairuddin di suplemen hati ini. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, manusia punya perasaan. Manusia punya sikap dan manusia punya hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang manusia bisa berbesar hati, kadang bisa kecil hati, maupun yang berikutnya patah hati. Pada dasarnya, perasaan patah hati dalam diri manusia adalah normal. Namun, tatkala patah hati membuat kita menjadi gagal move on selama bertahun-tahun. Kadang juga kita merasa terpuruk, sedih, bahkan kadang-kadang sakit-sakitan ataupun gangguan-gangguan mental yang lain. Maka tentu ada yang salah dengan diri kita. Dalam syariat Islam ini, patah hati dianggap sebagai suatu kesalahan manusia yang tidak tepat dalam menyikapi perasaan manusia. Kita tidak melupakan atau kita tidak berbohong bahwa kita semua pasti merasakan yang namanya patah hati. Perasaan, cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya ada dalam diri kita masing-masing. Dalam suplemen kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk tidak patah hati yang kronis. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencemburi hati yang berharap selain dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara-perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Inilah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hati manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita supaya tidak patah hati, supaya tidak hati kita sakit? Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam suplemen hati ini. Yang pertama adalah meningkatkan intensitas membaca Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi obat bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Dan juga dengan Al-Quran itu akan menjadi damai dan tenang hidupnya. Kita baca satu persatu, ayat demi huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz. Maka kita akan bisa memahami bagaimana makna-makna di dalam Al-Quran, terkait bagaimana pula dengan meningkatkan keimanan kita ketika kita sedang patah hati. Kemudian yang kedua, selalu berwudu dan sholat. Maka ketika hati sedih, ketika amarah datang menghantui kita, ketika amarah memuncak, pikiran kita kacau, pikiran kita kalut, dan tidak tenang, maka segeralah mengambil wudu dan segeralah sholat. Kedua aktivitas ini yaitu wudu dan sholat, bisa menjauhkan diri kita dari godaan syaitan dan bisikan-bisikan yang kemudian merendahkan ataupun meninggikan emosi kita pada seseorang. Kemudian yang ketiga adalah selalu memperbanyak berzikir, di mana berzikir dapat menenangkan dan menenteramkan hati kita. Dengan memperbanyak zikir, segala masalah dan kegundahan hati akan hilang perlahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenteram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang keempat adalah berkumpul di majelis-majelis taklim atau pengajian atau orang-orang soleh. Daripada misalnya kita menghabiskan waktu dengan menangis di kamar dan memikirkan orang yang tidak membawa manfaat pada diri kita, misalnya dalam pekerjaan kita, mereka usili kita, mereka nakali kita, mereka menghambat karir kita dan lain sebagainya, lebih baik kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan berkumpul di majelis taklim, mengaji, berkenalan dengan orang-orang, sharing pada orang-orang yang pintar agama, mendapatkan ilmu, mendapatkan amaliah-amaliah agama yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Kemudian yang terakhir, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara terakhir ini adalah untuk mengobati patah hati. Dalam Islam adalah dengan berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dibuat patah hati agar kita tidak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Atau mungkin orang tersebut tidak baik untuk kita. Atau bahkan itu Allah jauhkan. Cobalah lapangkan hati kita masing-masing. Kita selalu sabar, kita selalu ikhlas dan berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kaitannya dengan patah hati. Semoga kita tidak menjadi patah hati yang kedua, yang ketiga. Karena resep patah hati itu sudah ada dalam suplemen hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, selalu menjaga kecintaan kita, keriduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan hidayah dan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman Prodo FM yang berbahagia masuk surga, demikian juga teman-teman Prodo FM mendoakan saya masuk surga pula. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Film dokumenter Naza yang mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza akan dihadirkan oleh Klik Film untuk penonton Indonesia yang dijadwalkan tayang secara reguler di bioskop mulai 16 Oktober 2026. Direktur Klik Film, Frederica, menyampaikan bahwa kehadiran Naza di bioskop Indonesia merupakan bagian dari komitmen Klik Film untuk menghadirkan film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, termasuk karya dokumenter yang membawa isu kemanusiaan dan membuka ruang refleksi bagi penonton. Gak cuma itu, menurutnya, film itu bukan hanya tentang hiburan, tapi juga tentang bagaimana sebuah cerita bisa membuka mata, menyentuh hati, dan membuat kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Film dokumenter Naza sebelumnya menjadi sorotan di ajang Venice Film Festival 2026 dan mencuri perhatian dunia setelah mendapatkan standing ovation selama 24,5 menit saat pemutaran perdananya pada 10 September 2026. Wow!
1: Info Pro 2.
2: Oke, informasi selanjutnya berasal dari dunia olahraga. Zheng Qinwen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Zheng mengalahkan unggulan keempat Mitra Andreeva dengan skor 76-64 di National Tennis Center Beijing Minggu 11 Oktober lalu. Petenis berusia 20 tahun itu mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 43 menit melalui permainan yang solid. Gelar tersebut juga menjadi trofi WTA dengan 1000 pertamanya sekaligus menjadi gelar ke-6 sepanjang karirnya di WTA Tour. Pertandingan final berlangsung ketat sejak set pertama ketika Andreeva merebut keunggulan 2-0 melalui break awal. Zheng kemudian bangkit untuk menyamakan kedudukan dan menggagalkan 3 peluang set point lawannya pada game ke-10. Informasi selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Audrey.
2: Halo.
1: Selamat pagi teman Pro 2 Spada.
2: Spada.
1: Kita ada di Spada bentar.
2: Yes, sampai jam berapa ya?
1: Jam 10.
2: Jam 10.
1: Mana 10 malam lagi?
2: Aduh, udah enggak Spada lagi dong itu.
1: Berarti kita 12 jam lebih ya.
2: Iya dong. Kalau... Spada ke semalam.
1: Ya ampun, pagi hari ada Cherry Angeli balik lagi nemenin sama Audrey juga, teman Pro 2. Seneng deh pagi-pagi ada Audrey gitu ya, dan kita udah sharing banyak. Wah, luar biasa sih. Happy sekali, dan semoga kamu juga happy seperti lagu barusan ada Happy dari Pharrell William. Semoga teman Pro 2 mengawali hari dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat menghirup udara di bumi kita, ya kan? Masih bisa bertemu Audrey.
2: Iya benar.
1: Masih bisa menyapa teman Pro 2. Seneng banget deh pokoknya. Semoga teman Pro 2 juga happy.
2: Yes, harus happy.
1: Harus, apalagi hari Senin, meskipun Senin itu identik dengan hari yang
2: melelahkan ya. Kayak masih mau tidur gitu ya.
1: Apalagi kalau ada yang habis liburan.
2: Iya ya, benar.
1: Kan?
2: Iya sih.
1: Kayak post holiday blues gitu loh
2: bener,
1: rasanya.
2: Karena aku juga gitu.

0: Silakan aja WhatsApp di
1: 081-327-866-966.
0: Sekalian request juga lagu yang jadi mood booster pagi kamu, karena hari Senin aku harap Seninnya jadi Senin nyenengin, apalagi ditemenin sama Audrey dan juga sama Shirley. Oke, aku lanjut dulu sama satu lagu enak, gak usah disangkal teman Pro 2. Kenapa harus disangkal? Gak boleh ya, karena kita harus menerima aja.
1: Gitu ya.
0: Lagi sedih gak apa-apa, tapi semoga gak sedih ya teman Pro 2 ya. Kita sapa dulu deh Audrey. Udah
1: boleh.
0: Ada yang masuk di WhatsApp kita, bahkan dari tadi pagi jam ada 5 siap.
1: Oh iya lagi.
0: Ada RBM Family, selamat pagi RRI Pro 2. Pro
1: selamat
0: 2
1: sahabat pagi.
0: Selamat pagi. Ini RBM Family tuh kalau gak salah di Jakarta deh.
1: Oh iya.
0: Tapi coba tanya lagi deh, RBM Family ini sebenarnya di Jakarta bukan sih? Aku lupa deh. Mana ternyata salah lagi. Ya ampun. Sekali di udara tetap di udara katanya RBM wow. Family. Terima kasih selalu
1: terima kasih.
0: Setia. Ada juga?
1: Ada dari
0: Putra.
1: Oh.
0: Yes, ini Putra di Solo
1: oh,
0: baru okay. Alias Musang ya.
1: Oh gitu. Kak Putra ini request lagu katanya.
0: Okay.
1: Juwita dari Rosa.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh.
0: Oke, oke.
1: Terus next buat Kak Audrey tolong sampaikan salam dari aku ya buat yang di situ, salam kangen. Wah. Siapa yang di sini?
0: Kak Adit sih kayaknya sih.
1: Kak
0: Adit
1: gitu ya?
0: Pro 1 sih kayaknya.
1: Enggak, yang di sebelahku berarti.
0: Siapa yang di sebelah kamu?
1: Katanya kangen aja sih, tapi enggak pakai banget.
0: Oh my god, ditunggu lagunya baik. Aku hadirkan ya lagunya abis ini. Ada juga yang udah gabung, ada Catur.
1: Ada dari wow, semangat sekali. Sangat apa? Ini ya di apa namanya?
0: Oh,
1: sangat amat semangat ya.
0: Sangat
1: katanya,
0: amat semangat
1: iya.
0: Ya.
1: Hola. Ini harus bacanya harus ini. Hola
0: oh,
1: gitu.
0: Iya, harus yang semangat gitu
1: selamat,
0: ya.
1: Selamat pagi gitu kali ya.
0: Iya kali ya.
1: Selamat pagi Kak Shirley, selamat pagi Kak Audrey.
0: Pagi.
1: Katanya mau update.
0: Info aja.
1: Info aja. Oh? Oh.
0: Mohon maaf aku enggak lihat ini fotonya. Fotonya enggak bisa dibuka ya.
1: Waduh.
0: Audrey.
1: Ini apa nih?
0: Enggak wow. Bisa dibuka. Kenapa sih sebel banget?
1: Wah,
0: kenapa?
1: Update-nya ini ya.
0: Ya.
1: Update-nya bikin
0: itu ngeledek aku. Soalnya.
1: Oh gitu.
0: Iya, aku nol.
1: Oh gitu.
0: Iya. Tapi kan kamu juga enggak jago Manchester City kan? Kamu kan apa? Arsenal kan? Udah deh pagi-pagi ya.
1: Seru sih ledek-ledekan gitu.
0: Iya. Benar, seru banget. Tapi kalau pecinta sepak bola tuh ledek-ledekan itu harus sih.
1: Oh, jadi enggak usah ditengahin ya.
0: Harus ditengahin kalau udah mulai panas semuanya ya. Selamat pagi juga buat teman Pro 2 Kak Prapto, selamat pagi Mbak Shirley dan bukan Mbak Sisil ya, ini Mbak Audrey. Buat bertugas semangat, sehat selalu, sehat-sehat, terima kasih. Catur, terima kasih, selamat pagi, semangat buat hari ini. Itu cuman ngirimin hasilnya aja dan nonton highlightsnya apa enggak, atau justru malah nonton beneran gitu ya.
1: Kakak nonton?
0: Enggak sih.
1: Enggak.
0: Nonton barusan dikasih tahu Catur, abis ini aku mau lihat highlightsnya deh teman Pro 2. Halan ngegolin ya menit 65.
1: Oh itu Halan yang ini ya? Yang sangar itu ya?
0: Yang ya betul yang kemarin Piala Dunia
1: okay.
0: Trending itu dia
1: iya,
0: tuh.
1: Iya.
0: Tapi lebih sang okay. Liverpool kok.
1: Oh iya
0: Mohamed
1: iya.
0: Salah Liverpool
1: okay.
0: Mantap.
1: Siapa?
0: Virgil van Dijk, Mohamed Salah itu top semuanya ya.
1: Okay,
0: sama Alisson Becker gitu, itu lebih top kok.
1: Tapi belum kegolin tuh.
0: Kok kamu jadi...
1: Oh jadi pro Kak Catur nih.
0: Iya ya, gak apa-apa sih, gak apa-apa. Aku bisa sendiri kok, aduh seru banget pagi-paginya ya. Ya udah kalau gitu ya mau kasih update-update juga. Mau update sepak bola juga boleh, silahkan aja. Saya siap menerima kekalahan itu ya.
1: Oke. Kalau gitu aku siap menengahin gitu.
0: Best, emang best Audrey ya. Lagunya dari Rosa, Juwita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Blinding Lights Late in the Weekend. Lagu ini tuh lagi benar-benar mengisi suara, menjadi suara dalam kepalaku.
1: Oh gitu. Kenapa tuh?
0: Gak tahu aja. Emang enak aja lagunya ya.
1: Iya sih.
0: Candu aja gitu.
1: Iya sih.
0: Bukan lagi ngantuk deh. Enggak.
1: Enggak dong. Jangan ngantuk dong.
0: Jangan ngantuk ya. Tapi kalau ngomongin ngantuk atau tidur, Shirley itu adalah orang yang hobinya tidur.
1: Oh iya.
0: Boleh enggak sih? Boleh enggak hobinya tidur?
1: Hobi tidur. Gimana ya hobi tidur?
0: Enggak ada. Tapi suka tidur.
1: Oh iya.
0: Tidur menjadi salah satu kebutuhan aku yang harus aku cukupi.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau tidur kurang nggak bisa aku.
1: Nggak bisa ngapa-ngapain berarti?
0: Bisa. Tapi kayak pokoknya harus kayak hutang. Jadi misalnya kurang harus aku bayar.
1: Okay. Ih sama gitu. Lagi.
0: Iya.
1: Iya aku juga ngerasa kayak gitu.
0: Dan aku bisa di rumah aja, nggak kemana-mana, cuman di rumah aja.
1: Tiduran aja.
0: Tiduran rebahan bisa. Oh. Pokoknya aku suka tidur dan kalau stres mending tidur sih.
1: Oh gitu, itu juga jadi ini sih, jadi fun fact.
0: Kenapa?
1: Karena ternyata tuh cewek itu ternyata punya kebutuhan tidur yang lebih lama dari para cowok gitu.
0: Oh iya?
1: Iya, karena ternyata cewek itu lebih bisa multitasking, iya gak sih?
0: Iya sih, iya bener. Bener.
1: Karena kalau aku misal nih sama saudaraku gitu. Aku tuh ngerasa aku dalam satu jam aku tuh bisa nyelesain apa aja. Misal aku nyuci baju, aku bisa nyambi sambil masak gitu. Terus aku bisa nyambi sama yang lain-lainnya. Tapi saudara aku gak bisa.
0: Saudaramu cowok?
1: Saudaraku cewek.
0: Oh,
1: tapi
0: cewek.
1: Yang saudara gimana ya berarti ya? Anaknya.
0: Pokoknya saudara.
1: Ya itulah.
0: Ponakan lah.
1: Ya ponakan lah ya itu. Itu dia gak bisa.
0: Oke.
1: Even cuman ngeringin baju udah gak bisa, harus ditunggu. Padahal aku bisa cuci baju, ngeringin baju, aku sambil YouTube-an loh.
0: Bener. Aku sambil nonton TV bisa.
1: Iya kan?
0: Bisa beresin tempat tidur juga bisa. Tapi emang ya tidak bisa dipungkiri bahwa ya kita perempuan-perempuan ini, kita lihat deh maksudnya seorang perempuan ibu yang sudah berkeluarga.
1: Bener.
0: Itu tuh bisa mandiin anak, masak. Terus juga masih nyiapin
1: bekal mungkin ya,
0: atau baju suami dan lain-lain dalam waktu yang singkat ibaratnya gitu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, sejam udah selesai semua tuh.
0: Iya. Enggak usah jauh-jauh deh, ibu kita gitu ya.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan? Ibu kita tuh udah kerja iya. Bantu aku siap-siap juga iya. Bikinin minum, makan iya. Wow sih. Oh ternyata gitu ya?
1: Iya, dan ini tuh gak cuman fun fact ya, karena beneran ada penelitiannya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini tuh penelitian ini tuh diteliti oleh Jim Horn, yang peneliti asal Inggris. Jadi Jim Horn ini mantan profesor emeritus psikofisiologi ya, di Loughborough University gitu. Jadi emang gak cuman fun fact,
0: tapi
1: emang ini ada penelitiannya gitu.
0: Iya.
1: Dan menurutnya otak perempuan ini tuh emang perlu waktu pemulihan yang lebih panjang saat tidur, karena sebagian dari perempuan itu cenderung menangani lebih banyak aktivitas gitu ya, dan lebih banyak multitasking gitu sepanjang harinya gitu.
0: Ya. Tapi benar sih, benar. Appreciate buat perempuan-perempuan di luar sana. Lupa aku jadi pelo ya.
1: Di luar
0: sana ya. Tapi tidak bisa dipungkiri, aku juga appreciate untuk laki-laki dimanapun itu berada, karena aku tahu punya tanggung jawab yang besar juga,
1: bener.
0: Dan punya kita punya hak yang sama,
1: ya
0: kan,
1: bener.
0: Punya kewajiban yang sama-sama. Mungkin sebenarnya beda, kewajibannya tuh beda, tapi sama gitu. Kalau dari nilainya tuh sama gitu.
1: Iya ya, benar. Kan? Emansipasi kali ya.
0: Yes, betul. Dan kalau ngomongin tadi, benar yang Audrey bilang, kalau selisihnya tuh dianggap sebenarnya relatif kecil sih teman pro 2 ya. Jadi sekitar 20 menit per malam dan nggak bisa dibaca sebagai aturan yang berlaku untuk semua orang sih. Karena dalam riset Loughborough yang melibatkan sekitar 200 orang parubaya itu, kebutuhan tidur itu juga disebut bergantung pada seberapa berat aktivitas otak sehari-hari. Jadi laki-laki dengan pekerjaan yang menuntut banyak pengambilan keputusan pun bisa butuh tidur lebih banyak dari rata-rata. Oh yes, benar. Secinta itu sama tidur kata teman pro dua ya.
1: Aku juga cinta sih sama tidur.
0: Cinta
1: sih.
0: Bener.
1: Tiap hari kayak ya pengen tidur lebih lama gitu, iya, kalau bisa ya.
0: Iya sih, betul. Dan tadi kalau sebelum tadi kasih info juga ngomongin laki-laki itu tuh benar juga ya. Jadi kalau laki-laki dengan pekerjaan yang menuntut banyak pengambilan keputusan itu ternyata nggak mudah juga loh gitu ya, dan butuh istirahat yang lebih juga gitu. Kalau teman pro 2 putra kira-kira tidurnya gimana? Apakah sudah cukup semalam? Catur juga tidurnya cukup gak nih Kak Prapto sama LBM Family? Kemarin aku agak susah tidur sih semalam. Jadi
1: kenapa tuh?
0: Karena tidur siang kayaknya ya.
1: Oh, emang ngaruh ya Kak?
0: Aku agak ngaruh sih kadang.
1: Oh, jadi kalau misal tidur siang, tidur malamnya tuh berantakan gitu?
0: Iya, jadi ngantuknya itu agak nanti gitu, agak malam gitu.
1: Okay. Wow.
0: Tapi tidur siang nggak kalau Audrey?
1: Nggak pernah. Jarang banget.
0: Aku juga kadang menghindari sih biar malamnya nggak begadang gitu, biar lekas tidur.
1: Aku tuh jarang begadang juga.
0: Sama sih, aku juga nggak bisa begadang.
1: Iya benar.
0: Dan menurut aku tidur yang cukup itu ya, misal siangnya nih tidur siang gitu ya. Tapi tetap menurut aku tidur yang aku butuhkan itu adalah tidur yang malam, yang tidur malam itu.
1: Iya, aku setuju sama itu.
0: Iya, karena
1: kalo tidur siang tuh menurut aku cuman sejenak gitu loh kayak, ya udah.
0: Selingan ya?
1: Iya, selingan.
0: Selingan dong, ya ampun. Dari Putra katanya, masa iya kakak yang di Pro 1 sih ngeselin banget jadi orang tuh kan? Emang aku tuh ngeselin banget deh. Udah jelas dengerinnya Pro 2, emang sih sekali ngeselin tetap ngeselin. Masuk pindah Pro 1, ya udah. Sehat-sehat buat kita semuanya, terima kasih lagunya. Terima kasih dengan senang hati. Kamu sehat-sehat dan semangat ya Putra ya. Ada Catur yang mau request lagu ya? Pengen lagunya
1: Lomba Sihir yang Selamanya. Terima kasih. Oh ya Kak Audrey, terima kasih udah nemenin Kak Shirley ya.
0: Tuh kan kayak gitu lagi, melo deh.
1: Oh gitu.
0: Jangan makasih, tapi makasih banget perhatian itu sih. Best, top, mantap, terbaik emang ya.
1: Aku temenin terus kali ya Kak?
0: Iya mau. Oke, lagunya Lomba Sihir Selamanya siap aku hadirkan buat kamu. Dan selamanya teman Pro 2 akan selalu terkenang di hatiku, di benakku, karena menjadi teman yang terbaik sesuai Pro 2 tagline-nya teman terbaik kamu. Jadi terima kasih sudah selalu support aku dengan perhatian-perhatian kecil kamu, doa kamu, dan juga support kamu. Oke, Audrey juga sih top, mantap, best.
1: Kok gitu?
0: Ya karena best, pokoknya best. Teman terbaikku emang ya. Next lagunya lanjut aja dari Lomba Sihir Selamanya. Enjoy.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Oh boy.